94,6 RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Hitam Pro 2 masih di Spada bersama Meli ya. Dan di jam 7 ini kita masuk ke program Kata Teman Pro 2. Jadi kamu bisa komen tuh, apa sih yang lagi FYP di media sosial kamu? Ya, kamu bisa komen, bisa gabung sama kita di sosial medianya Prodo Semenep, di WhatsApp-nya 0853-3489-4676 atau di Instagram, di Facebook, kamu boleh komen-komen di sana Teman Pro 2. Dan ya, kebetulan teman-teman udah ada yang request nih ya. Oke. Ah, kok request sih? Tapi memang pagi-pagi gini ya banyak yang request nih Teman Pro 2, padahal belum jamnya Pro 2 hitlist ini. Tapi udah semangat. Nah, makanya Teman Pro 2, kalau kamu mau request lagu ya, nanti kamu jam 10 atau sebelum jam 10 ya, kalau udah di post tuh flyernya, langsung kamu komen Teman Pro 2 kalau pengen diputar lagu ini. Soalnya biasanya kalau kalau di Prodo Hitlist jam 10 tuh rame tuh yang request lagu-lagu Indo. Biasanya lagu Indo nih yang bisa sampai penuh gitu requestan. Jadi ya, kayak ada yang sempet gak keputer. Oke, Teman Pro 2, aku nanti nih ya komentar-komentar dari kamu. Dan ini udah ada Teman Pro 2 yang udah jawab. Nanti Meli bacain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kita Pro 2, di kata Tom Pro 2 dari Kak Bita Lango, katanya komen tentang penampakan UFO atau alien, Kak. Kamu percaya nggak, Kak, kalau makhluk luar angkasa itu ada? Ya, Meli belum pernah lihat langsung sih, tapi Meli percaya ada makhluk lain selain manusia ya. Oke, ternyata hari ini itu hari UFO sedunia ya, Tom Pro 2. Kalau Meli baca ini ya, diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Juli hari ini berarti nomor 2. Oke, kalau ya fakta tentang UFO ya. Ya, UFO sendiri itu secara harfiah berarti objek yang terbang yang tidak teridentifikasi. Ini enggak selalu berarti adanya keterlibatan makhluk luar angkasa sih. Banyak laporan UFO yang ternyata adalah pesawat terbang, balon cuaca atau fenomena alam yang ya belum bisa dipahami ya. Dan penelitian serius oleh pemerintah di Amerika Serikat, Pentagon punya program khusus untuk menyelidiki penampakan UFO yang dikenal sebagai unidentified aerial phenomena atau UAP Task Force. Dan program ini bertujuan untuk memahami fenomena itu ya, dan menilai apakah ada ancaman terhadap keamanan nasional. Jadi ya, penampakan di berbagai negara, penampakan UFO itu gak hanya terjadi di Amerika Serikat. Banyak laporan UFO datang dari berbagai negara di seluruh dunia, kayak Brasil, Jepang, Rusia, nomor 2. Dan setiap budaya punya cerita dan interpretasi mereka sendiri tentang UFO ini ya. Kalau mitosnya ya, semua UFO adalah pesawat luar angkasa. Banyak orang percaya kalau setiap penampakan UFO itu pasti adalah pesawat luar angkasa yang dikemudiin sama alien. Padahal banyak penampakan yang ternyata punya penjelasan yang logis ya. Terus gak ada hubungannya tuh sama makhluk luar angkasa. Jadi teori konspirasi seringkali mengklaim bahwa pemerintah menyembunyikan bukti keberadaan UFO dan alien. Meskipun ada beberapa dokumen yang dirahasiakan, tidak ada bukti konkret ya kalau pemerintah tuh secara aktif menyembunyikan kebenaran tentang UFO. Alien selalu bermusuhan katanya ya, mitosnya. Dalam budaya pop, alien tuh sering digambarkan sebagai makhluk yang bermusuhan dan berbahaya, yang bisa dor kalau datang ke dunia, nyulik manusia ya. Ya, itu di film-film gitu ya. Tapi kecuali di film India yang jadul itu. Aliennya berteman kok. Tapi ini ya imajinasi manusia aja, teman-teman. Enggak ada bukti yang mendukung klaim bahwa alien tuh kalau mereka datang ke bumi beneran ada nih ya. Terus mereka punya niat jahat terhadap manusia dan bumi kita. Enggak ada bukti masih, teman-teman. Ya, tapi memang menarik sih pembahasan tentang UFO ini. Kalau beneran ada, Meli pengen banget tuh lihat ya penampakan pesawatnya. Menurut kamu gimana, Bro 2? Kamu percaya ada UFO?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, item Pro 2. Masih lanjut di kata item Pro 2 ya. Kalau dari Kak Muhammad Abdul Ki, ini katanya Prabowo. Kenapa, Kak? Kenapa Pak Prabowo cuma Prabowo aja? Gak ada lanjutannya. Oke, kalau tentang Pak Prabowo ya, yang lagi rame kalau di Meli sih ininya ya, program yang koperasi itu tuh loh, atau produk kopdes, tentang pelatihan militer komcatnya itu yang rame sih, manajer KDKMP yang sedang melaksanakan pelatihan militer komcat ya, dan itu merupakan apa ya, memang harus melewati itu kayaknya ya Temro 2. Dan lagi rame sih memang tentang pelatihan itu ya, katanya itu untuk pembentukan karakter sih Temro 2. Oke. Apakah kamu keluarganya ada yang ini? Keluarganya, temannya yang jadi, yang keterima jadi manajer KDKMP? Mungkin ada cerita nih Temro 2. Ya kalau dari Meli sih gak ada ya, Meli yang itu gitu ya. Jadi ya taunya yang dari media sosial aja nih Temro 2, tapi bagus kok. Mungkin ya memang nanti bisa apa ya, membuat karakter mereka tuh lebih disiplin biar nanti pendapatan koperasinya bisa tinggi. Dan apa ya lagi ya, program sekolah rakyat. Nah itu bagus tuh Temro 2 juga untuk siswa-siswi dari golongan miskin ekstrim. Kuota itu ada kuotanya ya Temro 2 ya. Ada kemarin Meli baca di wilayah Madura tuh kayak yang SD tuh belum terpenuhi katanya. Kalau Meli sih bersyukur ya, berarti kan sedikit tuh dari golongan orang yang miskin ekstrim ya. Semoga kita semuanya kaya gitu Temro 2. Dan kalau terpenuhi berarti waduh, banyak nih gitu kan. Ya, itu perlu menjadi perhatian lagi nih sama pemerintah tentang ekonomi masyarakatnya itu ya.

Oke, nomor 2. Dimas di kata nomor 2 ya. Dari Kak TWXIEU underscore Nadima Karim, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kak. Makasih. Nanti ya di jam 10 ya. Terus ada juga yang komen dengan apa ya, topik yang sama, yaitu Flower underscore FBYY ya. Nadim, BTW hai Kak, pagi izin request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Terima kasih. Nanti ya di jam 10 ya, tahun 2 ini kayaknya pada semangat nih untuk request lagu. Nanti jam 10 jangan lupa komen lagi biar diputer nih sama penyanyinya. Soalnya nanti jam 10 bukan Meli nih nomor 2 penyanyinya. Kalau Meli ya nanti Meli puterin gitu. Oke, kalau yang Pak Nadim ya, Pak Nadim diponis 10 tahun penjara gitu, yang kasus yang Chromebook itu ya, nomor 2. Ini kayaknya rame nih kasusnya Pak Nadim nih, kayaknya paling rame gitu ya, paling panjang. Kalau yang triliun-triliun tuh gimana ya kabarnya teman-teman Meli? Meli udah gak ngikutin itu ya. Kalau yang ini kayaknya muncul terus nih soalnya di media sosial. Mungkin di sosial media kamu juga muncul nih. Soalnya ada beberapa pendapat sih, netizen kayak terbelah jadi dua nih. Oke, ada Kak Kruzai. Makanan apa nih? Enggak. Pak, kamu suka makan ya? Makanya BBM-mu makanan. Request Sumpah Mati Selena Grace dong, Min. Makasih. Nanti ya di jam 10 nomor 2 ada Elok Farida. Lama enggak scroll Kak, lagi hektik sekali. By the way, request Sumpah Mati by Selena Grace Kak. Makasih. Nanti ya di jam 10 ini para penggemarnya Selena ini pada komen dan request nih di pagi ini. Rame tentang Selena Grace, Min. Request Sumpah Mati Selena Grace, Min. Dari Adele underscore Lia 1112. Terus ada Hwarasel 7. Kurang tahu, jarang buka. Loh, kok bisa jarang buka? Kayaknya kalau anak muda jarang deh nggak buka sosmed untuk sekarang ya. Ya kecuali memang sibuk banget sih, paling cuma buka WhatsApp gitu ya. Tolong request Selena Grace Sumpah Mati nanti ya di jam 10 tempro 2. Oke, makasih yang udah komen-komen di kata tempro 2 di hari ini. Nanti kamu buat yang request lagu bisa nanti komen lagi ya di jam 10 tempro 2 biar diputus sama penyanyinya. Soalnya nanti bukan Melin nih, nanti siang siapa ya? Coba Meli lihat dulu jadwalnya. Siang nanti sama Kak Ria. Nanti kamu requestnya sama Kak Ria. Oke. Okay.

0: just messing around, you know.
1: OPK, aku pilih kamu.
2: 9,6 RRI Prodo FM Semarang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tempat 2 di APK ada 33 ada 3 topik pilihan menarik buat kamu. Kamu bisa pilih di sosial media kita ya, tempat 2 kamu bisa komen. Yang pertama, ada digital detox lagi jadi challenge baru. Terus yang kedua, istirahat dari layar bikin pikiran lebih lega. Kemudian di topik kepilihan nomor 3, offline sebentar, ternyata gak seburuk itu. Oke, jadi kamu kalau pengen Meli bahas yang nomor 3, 2, 1, kamu bisa komen nomor 2. Tapi udah ada yang komen sih di Instagram ya. Ada, bentar-bentar, ada Kak Muhammad ya, underscore Abdul Ki. Oke, pilih pilihan nomor 3. Terus ada Kak Novai 39 juga pilih nomor 3. Ada Kak Hawa Rasel 7, pilih topik nomor 3, offline sebentar, ternyata enggak seburuk itu. Terus ada Kak Liki udah 3 yang pilih nomor 2 sendiri nih. Oke, abis ini Meli nanti bahas yang nomor 3 dulu ya, baru ke nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: WK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 di topik pilihan nomor 3 ya. Offline sebentar ternyata enggak seburuk itu. Dulu kita tuh takut banget ketinggalan info ya. FOMO lah ya istilahnya. Tapi sekarang anak muda tuh mulai sadar. Anak muda yang mana nih? Apakah kamu termasuk Tomro 2? Kalau Meli belum ya. Jadi Tomro 2 oleh sebentar tuh ternyata enggak seburuk yang dibayangin. Coba dengar cerita Brooke Williams yang umurnya tuh 22 tahun. Dia ganti iPhone-nya dengan flip phone tanpa internet. Oh, yang jadul itulah ya. Dan screen time-nya turun drastis dari 9 jam lebih jadi cuma 20 menit per hari. Ya mau buka apa di HP itu ya Tomro 2. Nah, alasannya dia tuh sadar lebih peduli sama apa yang orang pikir tentang dirinya di dunia maya daripada peduli sama dirinya sendiri di dunia nyata. Atau cerita seorang siswi SMA 18 tahun dari Spanyol. Dulu tuh dia bisa nge-scroll TikTok sampai jam 1 malam, hampir 5 jam sehari dan nyaris gak inget apa yang dia lihat. Sampai akhirnya dia ikut challenge uninstall semua social media selama sebulan. Hasilnya, ya dia mulai baca buku, belajar, dan ngerasa hidupnya lebih berarti. Nah, penelitian juga ngebuktiin nih dalam studi tahun 2024. Lebih dari sepertiga remaja usia 13-17 tahun itu ngaku udah mengurangi screen time. Dan 72% merasa damai saat gak pegang smartphone. Kalau anak muda di Indonesia gimana nih ya? Gen Z di 2026 ini mulai paham ya, offline tuh bukan ketinggalan zaman ya. Justru ini bentuk self-care dan bundaris yang sehat. Seperti kata salah satu pengguna di Reddit ya, mulai setiap hari dengan jalan pagi tanpa HP. Lihat orang sungguhan, kamu bakal langsung merasa lebih baik. Jadi coba challenge diri kita. Coba offline sebentar, gak usah sehari, 1 jam aja cukup. Siapa tahu kita nemuin versi terbaik dari diri kita sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikinan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, itu nomor 2 masih di APK ya, di topik pilihan nomor 2 ya, tadi Kak Liki udah 3 ya komen. Istirahat dari layar bikin pikiran lebih lega. Ya, kayaknya iya sih itu nomor 2. Kalau kamu ngerasa kepala kamu berat ya, matamu perih, tapi tetap aja enggak bisa berhenti nge-scroll. Istirahat dari layar tuh bukan cuma mitos. Meli pernah sih kayak cenut-cenut tuh kepala. Bukan kepala semuanya, migrain ya biasanya, migrain terus matanya perih gitu separoh. Tapi tetap aja tuh, enggak bisa tidur. Jadi ada bukti ilmiah nomor 2 yang bikin pikiran lega kalau kamu tuh berhenti nge-scroll. Sebuah studi yang dipublikasi di JAMA Network Open melibatkan 295 partisipan usia 18 sampai 24 tahun yang melakukan detox media sosial selama 1 minggu. Hasilnya, ya gejala depresi turun 25%, kecemasan turun 16%, dan insomnia turun 15%. Ya bayangin ya, cuma seminggu tanpa scroll, ya efeknya sebesar itu. Dan penelitian lain di Jerman yang melibatkan 237 orang usia 18 sampai 35 tahun menemukan ya, partisipan yang lebih sering offline melaporkan efek positif lebih besar, ngerasa lebih energik dan lebih terhubung dengan orang lain. Tapi ada satu catatan penting ya, nomor 2, manfaat ini tuh muncul kalau kita tuh memutuskan sendiri untuk offline. Kalau dipaksa ya bisa berdampak sebaliknya nih. Di Indonesia psikolog Lian dari Serang bilang mengurangi waktu layar itu membantu otak beristirahat, emosi lebih stabil dan fokus meningkat dalam aktivitas sehari-hari. Istirahat dari layar juga kasih otak kesempatan buat berhenti dari tumpukan informasi dan kita bisa kembali eksplorasi hobi kreatif, baca buku ya, melukis lah, olahraga, main alat musik tanpa gangguan HP nih tempro 2. Jadi kalau pikiran lagi sumpek, coba deh taruh HP kamu, ambil nafas ya, dan kasih otak waktu buat reboot. Dijamin pikiran lebih lega nomor 2.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya Deep Talk itu menjadi penting. Deep Talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, Deep Talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, Deep Talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat Deep Talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Jadi Tempro 2 di tahun 2026 ini bukan cuma soal tren fashion atau kuliner, tapi soal screen time. Yap, digital detox lagi jadi challenge baru yang rame dibicarakan sama anak muda di mana-mana ya. Bahkan banyak yang menyebut 2026 ini sebagai tahun kembali ke kehidupan nyata. Kok bisa? Nah, coba lihat data ini Tempro 2. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 7 jam 38 menit per hari di internet, dengan 3 jam 11 menit diantaranya buat medsos. Buat Gen Z, nah angkanya lebih gila lagi nih. Ya, yeah, dan Meli menyadari itu ya. Bisa 7-9 jam sehari cuma buat nge-scroll. Bayangin ya, hampir separuh waktu bangun kita dihabiskan di depan layar. Baru bangun langsung tuh buka HP, ngecek WhatsApp gitu, scroll TikTok. Makanya muncul gerakan kayak Analog January ya, challenge 30 hari yang digerakkan Gen Z untuk membangun kebiasaan digital yang lebih sadar. Bukan matiin teknologi total ya, tapi perlahan mengurangi scrolling, menghindari overnight dan scroll, dan keluar dari internet burnout. Tapi kalau di zaman sekarang ya memang ya, kalau kita sejam aja enggak buka sosial media tuh kayak udah ketinggalan banyak informasi Tempro 2. Jadi mungkin itu ya yang bikin orang sering scroll Tempro 2. Nah, di Jerman, survei menunjukkan 61% anak usia 16-29 tahun menargetkan sosial media sebagai prioritas utama digital detox mereka. Di Australia, hampir setengah penduduk dunia berencana mengurangi screen time di 2026. Ya, intinya digital detox tuh bukan lagi gerakan ini udah jadi kebutuhan ya. Tantangannya bukan cuma buat kurangin screen time, tapi buat sadar tuh waktu hidup kita terlalu berharga cuma buat dihabisin di feed yang nggak pernah habis. Ya, ya juga sih, tapi memang bikin penuh nggak, penuh kepala nggak sih kalau kita sering scroll itu Tempro 2. Nah, okay, itu dia di APK hari ini Tempro 2. Thank you yang udah komen ya di sosial medianya Pro 2 Sumenep. Pastikan kamu stay tune di 94,6 FM.

0: Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Prodo FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempro 2 di Muda Ngide bareng Meli ya. Dan kali topiknya menarik nih ya, cuan cepat di internet, peluang atau jebakan. Mana gak sih kalian lihat iklan di medsos yang bunyinya daftar sekarang, cuan puluhan juta cuma modal HP, atau pinjaman cair 5 menit tanpa agunan, atau bahkan main game dapat uang. Nah, kedengarannya menggoda banget kan ya. Tapi tunggu dulu, di balik kata cuan cepat itu ada 3 ancaman besar yang lagi ramai diperbincangkan di Indonesia. Narkoba, judi online, dan pinjaman online ilegal. Coba lihat faktanya nomor 2. Sepanjang semester pertama 2026 aja nih, Polri mengungkap 24.837 perkara narkotika dengan 32.792 tersangka. Barang bukti yang disita nilainya tuh 10,4 triliun rupiah, 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763 ribu butir ekstasi, dan 59,2 juta butir obat keras. Untuk judi online angkanya nggak kalah ngeri ya. Kementerian Komunikasi dan Digital menemukan 126.180 konten judol hanya dalam satu bulan di Juni 2026. Dan Polri udah memblokir 278.000 situs judol sepanjang tahun ini ya, dengan 1.164 tersangka dan barang bukti 1,75 triliun yang disita. Baiknya ini segera diberantas ya. Siapa nih? Ini mungkin yang terendus ini, yang ecek-eceknya nih, yang di atasnya ini apakah udah terendus ya? Nah, ini peluang atau jebakan, kita bedah bareng-bareng di Sepada Muda Ngide.
2: Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2, main judi online modal 10 ribu bisa jadi 10 juta, pernah denger nggak? Nah, itu jebakan paling klasik yang masih banyak dipercaya. Nah, data dari APJII 2026 menunjukkan kalau konten judi online tuh adalah konten negatif yang paling banyak ditemui pengguna internet Indonesia. 8,9% responden mengaku pernah terpapar konten judol saat berselancar di dunia maya. Meli juga sih ya. Bahkan Komkom Digi mencatat lonjakan aktivitas judol itu mencapai 128% dalam 2 pekan terakhir Juni 2026. Dan ini bukan serangan biasa, ini terorganisir transnasional pakai bot otomatis yang menyebar komentar spam berisi tautan judol ke akun-akun media sosial dengan interaksi tinggi. Bayangin ya, kamu lagi asik scroll, tiba-tiba ada komentar, aku udah dapet 50 juta dan dari modal 100 ribu. Nah, itu bohong banget, itu bot, itu jebakan. Ada di TikTok apa ya, biasanya orang komen, kayak hari ini tuh kayak menang berapa, gitu. Ya gitulah Temroda, mungkin kamu pernah lihat komentar kayak gitu. Dan yang lebih parah, ya, banyak korban judol akhirnya terjerat pinjol. Karena gali lubang tutup lubang. Survei data Indonesia .id mencatat 5,9% pemain judi online menggunakan dana dari pinjaman online untuk berjudi. Jadi kalau ada yang menawarkan cuan cepat lewat judi online, ingat, uang cepat masuk, lebih cepat lagi keluarnya. Ya, mending kamu hidup yang lurus-lurus aja, yang pasti-pasti aja, Tembro 2, bersama keluarga ya, di rumah dan masa depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2, kita lanjut ke jebakan kedua ya, pinjaman online ilegal. Nah, OJK mencatat total utang pinjol masyarakat Indonesia sampai April 2026 tuh udah tembus 102,7 triliun rupiah, tumbuh 26,11% dibanding tahun lalu. Angka ini naik dari 98,54 triliun di Januari 2026. Yang bikin miris ya, nomor 2, survei APJII awal 2026 menunjukkan 53,5% pengguna pinjol punya pengeluaran bulanan cuma 2,5 juta rupiah sampai 5 juta. Artinya, banyak anak muda dengan penghasilan pas-pasan yang justru paling banyak terjerat pinjol. Ciri pinjol ilegal, bunga bisa 1% per hari, 30 hari udah 30% tuh nomor 2. Bandingkan dengan pinjol legal yang diawasi sama OJK, bunganya 0,1 sampai 0,3% per hari. Lalu ada narkoba yang sekarang makin canggih aja modusnya ya. Polda Jateng baru aja mengungkap peredaran salep ganja dari Thailand yang dijual bebas di sana tapi dilarang di Indonesia karena mengandung zat narkotika. Ya, ketiganya ya narkoba, judol, pinjol, saling berkait. Judol bikin kalah, kamu pinjam pinjol. Pinjol bikin stres, kamu cari pelarian ke narkoba. Ini ya kayak rantai kesengsaraan ya. Ini jebakan ya nomor 2 yang bisa menghancurkan hidup kamu. Jadi jangan sampai deh kamu tuh nyentuh-nyentuh sama judol, narkoba, pinjol tuh.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu, semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya. Karena the good leader bukan mengontrol, tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, itu nomor 2, kita udah bahas gelapnya si cuan cepat ya. Sekarang gimana cara menghindari jebakan dan memilih peluang yang sehat? Yang pertama, nomor 2, prinsip 2L, legal dan logis. Sebelum pinjam uang online, cek dulu legalitasnya di website OJK atau hubungi 157. Pinjol ilegal biasanya menawarkan bunga nggak masuk akal tuh. Proses supercepat tanpa penjelasan, dan kalau telat bayar, siap-siap diteror, nomor 2. Kedua, waspadai ciri investasi bodong, janji keuntungan tidak wajar, izin nggak jelas, produknya samar, dan ada tekanan buat segera setor dana. OJK bahkan udah memblokir 74 tawaran investasi ilegal dengan modus meniru situs atau medsos entitas berizin. Ketiga, jaga data pribadi, KTP, nomor HP, rekening bank. Jangan sembarangan diberikan ya. Kasus penyalahgunaan data buat pinjol ilegal tuh makin marak. Terakhir, kalau kalian atau teman kalian jadi korban penipuan keuangan digital, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center yang melalui websitenya Tempura 2. Dan di tahun 2025 Anti-Scam Center ini udah menerima 135.397 laporan penipuan dengan total kerugian 2,6 triliun rupiah ya. Jadi itu laporan di tahun 2025 sampai bulan Mei itu nomor 2. Belum setahun gitu ya. Nah, cuan cepat itu memang menggoda, tapi ingat ya, nggak ada yang instan tanpa resiko. Peluang sehat butuh proses, butuh belajar, dan butuh kesabaran. Jangan biarkan diri kalian jadi korban berikutnya, Tempro 2. Jadi, stay safe and stay smart, Tempro 2. Oke, itu dia di Mudang Ide hari ini, Tempro 2. Meli udah nemenin kamu ya, dari jam 5 ya, sampai sekarang di Mudang Ide. Semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa menghibur dan menginformasi ya buat kamu dan Pro 2 yang lagi dengerin. Thank you yang udah gabung juga bareng Meli, yang udah komen-komen di social medianya Pro 2 Semenap. Dan nanti buat kamu yang mau request lagu nanti sama Kak Ria ya dan Pro 2 di jam 10. Nah, nanti kamu spam aja tuh di WhatsApp-nya Pro 2 Semenap 0853348946. Dan Meli pamit undur diri. Bye bye.

0: menurut kamu, apa sih modal utama masa depan Indonesia?
1: Ya, manusianya sih.
0: Nah, itu tuh astacita yang kelima kita. Fokus ke pendidikan dan kesehatan.
1: Biar anak muda tuh nggak cuma pinter, tapi juga siap mental.
0: Betul sekali. Skill dapat, karakter juga dapat.
1: Karena saingan kita sekarang itu bukan cuma satu kota, tapi satu dunia.
0: Makanya kualitas diri itu investasi jangka panjang, Mel.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro2. Ya teman Pro2, kembali lagi bareng Ria kali ini. Sebelum kita ke santai siang, kita update info Pro2 dulu ya. Dan di informasi pertama, pemerintah Kabupaten Sampang tak ingin program makan bergizi gratis MBG ini bermasalah. Mengantisipasi kasus keracunan dan menu makanan yang tak sesuai standar, Pemkab menyiapkan pengawasan ketat melalui inspeksi rutin hingga sidak ke seluruh dapur penyedia makan bergizi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, yakni Yuliadi Setiawan, yang mengatakan langkah tersebut merupakan arahan Bupati Sampang, Bapak Slamet Junaedi. Dan di informasi kedua, Universitas Negeri Malang UM kembali menorehkan prestasi di kancah internasional. Sebanyak 21 dosen dan peneliti UM berhasil masuk dalam daftar World's Top 5 Scientists di tahun ini ya teman Pro2 versi Skikrak Global, yang lembaga pemeringkatan independen yang menilai produktivitas, kualitas, serta dampak ilmiah peneliti berdasarkan publikasi dan citasi. Rektor UM Prof. Haryono yang mengatakan bahwa pengakuan internasional tersebut menjadi indikator bahwa sejumlah dosen UM mampu menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas di atas rata-rata yang diakui secara objektif oleh lembaga independen. Dan di informasi ketiga, Menteri Pemuda dan juga Olahraga, yakni Bapak Erick Thohir, yang menegaskan pendukungan penuh bagi kontingen Indonesia menuju Asian Games 2026 ini, pemerintah menargetkan perolehan 4 medali emas. Dan komitmen itu disampaikan usai menerima Save the Mission Indonesia di Jakarta. Pertemuan membahas persiapan dan target kontingen Merah Putih. Menpora memastikan pemerintah telah menyalurkan anggaran lebih awal, dana sebesar 61 miliar rupiah dialokasikan untuk mendukung persiapan atlet. Dan itu dia 3 update informasi di jam 10 kali ini, dan nantikan update selanjutnya tepat nanti pukul 3 sore, dan kita ke next program di Santai Siang.

Ya, semalam teman namanya Radio Pro 2 FM, semalam teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang. Kali ini kamu ditemenin Ria ya, dan di Santai Siang tempat paling pas buat nemenin jam-jam mager kamu biar makin produktif dan seru pastinya nih teman Pro 2. Gimana nih? Udah langsung adem kan hati kamu setelah ditemenin sama suara indahnya Mahalini ya, lewat single terbarunya Bermimpi. Well, FYI ya, lagu yang baru aja kita dengerin tadi tuh emang sedalam itu maknanya ya teman Pro 2, cerita tentang fase seseorang yang lagi berdamai sama masa lalu dan kenyataan hidup. Aduh, ini kayaknya cocok banget buat kamu-kamu, buat jadi soundtrack ngelamun estetik kamu di siang ini ya teman Pro 2. Nah, biar kamu makin hidup lagi dan gak makin ngantuk, sekarang saatnya aku buka sesi request ya teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang pengen nitip salam, curhat, colongan, atau dengerin lagu-lagu favorit kamu diputer di radio kita nih teman Pro 2, langsung aja meluncur ke WhatsApp-nya kita nih teman Pro 2. Di WhatsApp-nya kita di mana nih? WhatsApp-nya kita pastinya di 0853-3489-4676. Well, buruan ya yang mau request-request, atau kalian bisa juga mampir-mampir ke semua media sosialnya kita di WhatsApp, Instagram, TikTok, dan di live chat juga bisa ya teman Pro 2. And then apa nih? Aduh, sambil nungguin requestan kamu masuk, ini udah banyak sih ya, udah ada beberapa yang request nih teman Pro 2, terutama nih buat fanbase-nya Sabrina Leanor ya di Berbinar. Mereka ini udah melipir rame-rame nih teman Pro 2, request ya teman Pro 2. Selamat pagi Min, aku apa ini? Skocoy dari Berbinar fanbase Sabrina Leanor. Min, aku mau request lagunya Sabrina yang hahaha dong. Terima kasih kembali. Terus ini siapa lagi yang masuk nih? Dari Cimi, saya Cimi dari Berbinar, izin request lagunya Sabrina Leanor dong kak, yang judulnya hahaha. Makasih sebelumnya, terima kasih kembali. Dan ini juga ada yang masuk juga, request lagunya Sabrina Leanor juga di teman Pro 2. Terus siapa lagi nih? Selamat pagi menjelang siang, aku Ara dari Berbinar, mau izin request lagu Hahaha by Sabrina Leanor juga di teman Pro 2. Wow, banyak sekali fanbase-nya Sabrina Leanor nyerbu Ria kali ini ya teman Pro 2. Well, gak pakai lama deh ya buat fanbase-nya Sabrina Leanor, especially buat anak-anak Berbinar. Gila, buat Berbinar nih, especially lagu Sabrina Leanor Hahaha. Yuk, tune in terus bareng kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Ini vibes-nya sendu tapi nagih ya teman perdua dari Juicy Lucy lewat lagu Gardu Hujan. Guru Hujan ya teman perdua. Nah, gimana nih? Udah cukup bikin kamu bernostalgia atau malah makin gagal move on nih teman perdua? Well, ngomongin soal industri musik tanah air nih, aku punya kabar super hot dan keren banget yang wajib anak muda kalian-kalian semua ini tahu. Jadi, baru-baru ini Sony Music Entertainment Indonesia resmi gandeng Sun Eater Group buat ngelahirin label rekaman baru namanya Lunar. Gokilnya nih teman produa, label ini dibuat buat ngedorong musisi lokal, musisi-musisi lokal biar bisa go internasional lewat infrastruktur global tapi tetap punya kurasi musik yang dekat sama komunitas kita nih teman produa. Nah, sebagai gebrakan awal, Lunar langsung ngenalin 3 roster perdana mereka yang super berbakat. Ada Kikout, Ale, dan juga Nandoshi nih teman produa. Jadi siap-siap ya buat kamu-kamu dengerin karya-karya keren mereka ke depannya nanti nih teman produa. Nah, setelah dengerin kabar bahagia dari dunia musik nih, sesi request masih tetap dibuka ya. Dan Kak Bi, kok Kak Bi Talango sih, bukan ya? Kak Bita Lango, iya, request juga dia tadi nih teman produa. Tapi kali ini dia mau puterin lagunya yang di request Kak Afif Mukminin nih teman produa. Dia request lagunya Khalib J yang Gerilya Cinta. Jadi lagu ini Khalib J bawa vibes R&B yang fresh banget dengan cerita tentang perjuangan seseorang yang pantang menyerah demi ngedapetin hati pujaan lakonnya nih teman produa. Kayaknya dalam banget ya. Gak usah pakai lama deh ya, langsung aja yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Malam teman Prodo masih setia nemenin waktu istirahat atau jam-jam produktif kamu ya, biar tetap seru di siang ini. Dan tadi aja kita baru diademin sama suara super ademnya dari Tulus lewat lagunya yang judulnya Teh Hijau. Wah, lagu yang ada di album Gajah ini memang punya lirik yang puitis dan simple banget. Bercerita tentang kehangatan dan rasa nyaman yang sederhana kayak secangkir teh hijau di sore hari. Aduh, ini cocok banget kan buat nurunin tensi kamu yang lagi pusing sama kerjaan atau tugas sekolah kamu. Nah, kelar dengerin yang adem-adem nih, aku punya informasi yang fresh dari industri musik lagi nih. Ini band lokal ya teman Pro 2, ada band keren namanya This Is Equal ya, yang baru aja ngerilis EP perdana mereka bertajuk Kireya di bawah naungan Didi Music Records. Nah, ini seru banget sih cerita di balik band ini. Jadi This Is Equal ini sebenarnya berawal dari persahabatan PUBG dan Dinot yang udah hobi ngeband bareng sejak zaman SMA. Jadi sempat kepotong kesibukan masing-masing, mereka balik lagi nih teman Pro 2. Sekarang dengan formasi lengkap bareng Guntur, Giri, dan Irwan alias Babeh pada bass nih, mereka siap banget bawa warna baru yang lebih matang lagi di skena musik Indonesia. Jadi buat kamu-kamu yang penasaran sama karya-karya mereka, langsung aja gaskan kepo in AP Kirei di platform musik digital favorit kamu ya teman Pro 2. Dan sayangnya sih masih belum masuk sih ya di play list kita. Tapi gak usah khawatir sih, kita bakalan hadirkan juga di musik lokal juga nih teman Pro 2. Judulnya Wong Sepele. Ini Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Darboy Gang, yang menghadirkan konsep spesial nih ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis di tahun 2019 ya teman Pro 2, dengan judul Wong Sepele ini. Nah, dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru, sapaan akrab Darboy Gang nih teman Pro 2, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yakni Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya. Nah, produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif kita, Kemenkraf, yang pengen menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, tapi diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat nih teman Pro 2. Yuk kita dengerin bareng-bareng nih. Seperti apa sih lagunya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: pulang.
1: Wow, suaranya powerful banget ya dari Jemimah Citau. Dan lagu di lagunya yang berjudul Pulang ini, dia ini nyanyi dengan penuh penghayatan banget ya teman Pro 2. Lagu ini tuh dalam banget karena bercerita tentang rasa rindu akan rumah atau seseorang yang jadi tempat teraman kita buat kembali setelah lelah sama dunia. Aduh, langsung bikin pengen peluk bantal gak sih? Well, ngomongin soal karya yang menyentuh hati, ada info super fresh lagi nih teman Pro 2 dari grup musik asal Jakarta, yaitu Tujuh Dunia ya. Mereka ini baru aja ngerilis single ke-15 mereka yang bertajuk Seandainya Engkau Tahu di bawah label True Friends. Dan gokilnya nih teman Pro 2, udah karya ke-15 ini sekaligus jadi milestone baru mereka setelah sebelumnya ini mereka sempat berkiprah di label International Live Records Malaysia di tahun 2019 lalu. Nah, kata Andi sang vokalisnya nih, mereka bersyukur banget karena video musiknya langsung dapat sambutan super positif dari masyarakat sejak pertama dirilis. Nih teman Pro 2, sukses terus deh buat Tujuh Dunia. Well, sesi request juga masih dibuka di tempat Pro 2. Dan sambil nungguin lagi nih requestan kalian-kalian yang masuk ya teman Pro 2, kita ada lagu yang gak kalah emosional dari Kak Keisha Lefronka lewat single-singlenya yang berjudul Pelarian. Jadi buat kamu-kamu yang belum tahu, lagu Pelarian ini punya lirik yang nyesek banget nih teman Pro 2. Ceritanya tentang seseorang yang sadar kalau dirinya nih cuma dijadikan pelampiasan atau pelarian sesaat setelah si dia patah hati dari masa lalunya. Aduh, ini sakit banget sih ya, sakit tapi tak berdarah. Gak pakai lama deh ya, biar kalian gak penasaran juga. Dan ini spesial lagu buat Kak Bita Lango yang request lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian ini. Yuk kita dengerin bareng-bareng nih teman Pro 2.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produer Sumeneb, teman terbaik kamu.

Masih di 104.6 Radio Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Pro 2, kita udah digoyang tipis-tipis ya sama vibes retro popnya yang asik banget versi Bruno Mars punya dong ya, dengan lagunya I Just Might. Gimana nih teman Pro 2, sukses dong ya, bikin kamu tuh mangut-mangut seru kan di siang hari ini. Well, kita geser bentar ke informasi internasional yang lagi rame banget di media sosial nih teman Pro 2. Penyanyi asal Inggris yakni Lily Allen nih teman Pro 2, dia baru-baru ini angkat bicara setelah konsernya yang bertajuk Lily Allen Performs West End Girl. Nah, dapat kritikan tajam nih dari para penonton nih teman Pro 2. Jadi ceritanya ada fans yang protes karena udah bayar tiket mahal-mahal sekitar 1,8 juta rupiah di O2 Arena London ya. Tapi penampilan Lily Allen ini berlangsung kurang dari 1 jam dan minim interaksi banget. Nah, menanggapi hal itu, solois berusia 41 tahun ini langsung klarifikasi kalau dia sama sekali gak berniat ngebohongin atau ngecewain para fansnya nih teman Pro 2. Menurutnya konsep yang dibawain emang format teatrikal khusus ya. Nah, kalau memang menurut kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Konser singkat tapi teatrikal gitu, worth it gak nih? Well, sambil kamu pikir-pikir ya, sesi request juga masih dibuka nih buat kamu-kamu semua yang mau request, drop langsung ke WhatsApp-nya kita, ke semua media sosialnya kita ya teman Pro 2. Nah, nemenin kamu ngirim requestan nih, Ria di sini masih lanjut ke lagu berikutnya dari kakak cantik kita yakni Taylor Swift yang judulnya Applied. Nah, ini buat para Swifties di tempat Pro 2. Buat kamu-kamu, Applied ini adalah salah satu lagu terbarunya Taylor yang punya aransemen super estetik banget dengan liriknya yang puitis abis. Khasnya Taylor banget ya teman Pro 2. Lagunya sendiri bercerita tentang refleksi diri dan keindahan cinta yang transparan tapi berkilau kayak batu opal di teman Pro 2. Emang puitisnya gak ada lawan sih ya. Gak usah pakai lama deh, yuk kita dengerin bareng-bareng.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: never see marriages, no weddings, no.
1: Dan teman Pro 2, sekarang waktunya kita rehat sejenak untuk mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR.
1: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lo, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

baru aja kita udah ditemenin sama lagu yang super emosional dari Lawrence Spencer Smith yang berjudul Natural Disaster. Nah, suaranya memang gak pernah gagal bikin kita semua merinding ya teman Pro 2. Nih juga buat para pecinta musik dan fans beratnya Coldplay, aku punya informasi yang super duper langka dan gokil banget nih teman Pro 2. Dan di minggu ini rumah lelang Wax Potage yang resmi ngelelang arsip rekaman masa-masa awal Coldplay nih teman Pro 2. Koleksinya tuh berharga banget, mulai dari pita studio, hasil mixing, sampai rekaman demo original yang belum pernah dirilis ke publik. Nah, barang-barang ini ternyata berasal dari arsip pribadi Chris Allison ya teman Pro 2, produser kawakan asal Inggris yang isinya seputar sesi rekaman Blue Room di London pas Chris Martin CS baru pertama kali tanda tangan kontrak sama Parlophone ya teman Pro 2. Di antaranya ada lagu High Speed ya, versi originalnya yang rilis di tahun 1999 lalu. Duh, kalau kamu punya uang jajan lebih, tertarik gak nih buat ikutan ngelelang ini, lelangnya nih teman Pro 2. Nah, sambil kamu bayangin berapa harga lelangnya nih teman Pro 2, sesi request juga masih dibuka ya di Pro 2 Hitlist ini. Dan yang nemenin santai siang kamu ya, biar kamu makin seru ya santai siangnya, kita switch sebentar ke lagu yang bakal bikin kamu tuh langsung pengen joget nih teman Pro 2. Ini dia lagu terbaru yang lagi hype banget dari Black Pink nih teman Pro 2 yang judulnya Go. Wah, bling, lagu Go ini benar-benar nampilin sisi badass dan energiknya khas Blackpink banget dengan beat EDM yang kuat banget. Liriknya sendiri ngajak kita nih buat terus maju, move on, dan gak usah ragu buat ngejar apa yang kita mau ya teman Pro 2. Pas banget nih buat kamu-kamu semua, buat ngebooster semangat kita di siang hari ini. Yuk, gak pakai lama deh.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 Radio Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang dan di UMKM Update nih ya, teman Pro 2. UMKM Update di Muda Kreatif nih, tempatnya anak muda-muda nyari inspirasi bisnis yang gak biasa tapi hasilnya luar biasa. Nah, di siang ini Ria pengen nanya dulu nih, di rumah kalian atau di kosan kalian nih, kalau abis goreng ayam atau kentang, minyak bekasnya alias minyak jelantahnya nih biasanya dikemanain nih teman Pro 2? Pasti kebanyakan orang dibuang ya kan, atau disimpan doang di botol sampai berdebu. Well, tahu gak sih teman Pro 2, di balik warnanya yang hitam dan baunya yang tengik nih teman Pro 2, ternyata ada peluang bisnis sirkular yang gak main-main ya teman Pro 2. Bisnis pengepul minyak jelantah bisa bikin kamu tuh untung jutaan rupiah per bulannya loh teman Pro 2. Banyak orang yang belum tahu kalau minyak jelantah ini bukan sekedar limbah, tapi bahan baku yang mahal yang pastinya dicari sama industri-industri besar, baik di dalam maupun di luar negeri nih. Jadi biar kamu gak mikir ini omong kosong doang, yuk kita main data dari BPS dan Kementerian Perdagangan. Potensi minyak jelantah di Indonesia itu tembus 3,24 juta kiloliter per tahunnya ya teman Pro 2. Dan kocaknya baru sekitar 12% masyarakat yang tahu kalau jelantah ini bisa didaur ulang. Artinya apa? Artinya pasokan melimpah, saingan kamu nih masih dikit banget. Celah inilah yang bikin bisnis pengepul lapangan jadi peluang emas buat kita-kita semua yang pengen mulai bisnis dengan modal receh tapi permintaannya jelas ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, di segmen berikutnya nanti aku bakal bocorin siapa aja raksasa industri yang siap nampung minyak jelantah kamu nih teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Well, teman Produa balik lagi di Muda Kreatif ya. Masih ngebahas soal bisnis hitam. Bisnis hitam apa nih? Bisnis hitam tapi bikin dompet kamu ijo ya, alias pengepul minyak jelantah. Nah, kamu pasti penasaran kan, memang siapa sih yang mau beli minyak bekas gorengan warung pecel lele atau dapur nyokap kamu, ya kan? Jangan salah nih teman Produa. Permintaan minyak jelantah ini atau use cooking oil biasanya di tingkat UCO ini lagi meroket banget ya teman Produa. Pertama, minyak jelantah ini dipakai buat bahan baku biodiesel B40 yang lagi gencar didorong pemerintah. Malah kata Kementerian ESDM, kalau dikelola dengan baik, jelantah bisa menopang 32% kebutuhan biodiesel nasional. Yang kedua, perusahaan sebesar Pertamina bahkan butuh jelantah buat bikin sustainable aviation fuel alias bahan bakar pesawat terbang yang ramah lingkungan. Lewat program Green Movement Yuko yang Pertamina udah buka puluhan titik pengumpulan di SPBU ya, kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya sampai Bali dengan harga beli yang kompetitif banget sekitar 6 ribuan per liter. Gak cuma di dalam negeri, dunia global juga lagi butuh banget pasokan dari kita nih. Indonesia itu masuk daftar negara pengekspor minyak jelantah terbesar di dunia bareng Cina, Korea, dan juga Korea Selatan ya teman Produa. Jadi bayangin aja nilai ekspornya bisa nembus puluhan juta dolar Amerika Serikat. Jadi urusan pasar atau siapa yang mau beli, kamu gak usah ambil pusing. Industri lokal maupun internasional udah antri nungguin setoran dari kamu ya teman Produa. Terus gimana caranya kita sebagai pemula buat masuk ke bisnis ini? Don't worry dong ya, kita bakal bahas alur distribusinya di segmen ke selanjutnya nanti di tempat Produa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM? Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

Masih di Muda Kreatif ya. Sekarang saatnya kita bedah gimana sih cara kerja bisnis ini dan seberapa tebel dompet kamu nantinya kalau ikutan jadi pengepul jelantah. Jadi di rantai bisnis nih teman Pro 2, di rantai bisnisnya pengepul jelantah ini, posisi kita adalah sebagai pengepul lapangan alias kolektor. Tugas kamu simpel banget kok teman Pro 2, kamu samperin rumah tangga, rumah-rumah tetangga-tetangga kamu nih teman Pro 2, warung makan, catering atau restoran di sekitar kamu buat beli jelantah mereka. Setelah terkumpul, kamu saring kasar, masukin ke jerigen, terus kamu jual deh ke pengepul besar atau agregator resmi. Modalnya berapa? Murah banget kok teman Pro 2, cuma butuh sekitar 2-5 juta rupiah aja buat beli jerigen food grade, timbangan digital, corong, dan juga saringan. Nah, kendaraannya pakai motor lah ya, motor yang kamu punya sekarang juga udah bisa jalan kok. Nah, yuk kita sekarang hitung-hitungan kasar buat skala pemula. Jadi kamu beli dari awal dari warga atau warung di sekitar kamu, biasanya harganya 3.000 sampai 4.000 rupiah per liternya. Terus kamu jual ke agen besar di harga 5.500 sampai 7.500 per liternya. Berarti kamu dapat margin bersih nih ya, sekitar 1.500 sampai 2.000 per liter setelah dipotong bensin ya teman Pro 2. Nah, kalau ada sebulan kamu bisa ngumpulin 1000 liter aja nih teman Pro 2 dari beberapa rute perumahan atau catering, kamu udah bisa kantongin 2 juta rupiah bersih nih per bulannya. Nanti kalau bisnis kamu udah berkembang ke skala menengah dan bisa ngumpulin 2000 sampai 5000 per liter, pendapatan bersih kamu bisa tembus 5 sampai 15 juta rupiah per bulannya loh teman Pro 2. BEP-nya juga cepat, rata-rata cuma 3 sampai 5 bulanan doang nih. Tergiur banget kan? Menggiurkan banget kan bisnis ini? Tapi bentar dulu ya, gak ada bisnis yang tanpa resiko. Nah, nanti di segmen terakhir nih aku bakal kasih tahu kamu-kamu semua resiko apa aja yang wajib diantisipasi biar bisnis kamu nih gak boncos ya teman-teman.

teman-teman Pro 2 masih di Muda Kreatif ya, dan gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Muda Kreatif hari ini. Kita udah bahas potensi pasar sampai hitung-hitungan cuan dari bisnis minyak jelantah ya teman Pro 2. Tapi biar kamu gak butrah nih, kamu juga wajib tahu sisi resikonya. Resiko yang pertama, yang paling penting adalah kualitas. Jadi pabrik atau agen besar itu gak mau nerima minyak jelantah yang kecampur air, kotoran padat, atau lemak hewani berlebih. Jadi kamu harus disiplin pas nerima minyak dari warga ya. Tipsnya, bawa botol bening buat ngecek kejernihan minyak secara visual sebelum kamu beli. Resiko yang kedua adalah fluktuasi harga. Karena komoditas ini diekspor, harganya bakal ngikutin pasar global dan harga CPO dunia. Jadi kamu harus pintar-pintar ngejaga hubungan baik sama sumber pasokan kamu ya, kayak warung atau catering, supaya pasokan kamu tetap stabil walau harganya lagi naik turun. Yang terakhir, soal regulasi. Untuk skala kecil atau agen kemitraan nih, kamu cukup siapin NIB, NIP, dan NPWP aja sebagai dokumen awal. Tapi kalau skala kamu udah makin gede lagi, jangan lupa buat konsentrasi ke izin lingkungan hidup setempat ya teman berdua. Dan kesimpulannya, bisnis pengepul minyak jelantah ini bukan sekedar nyari selisih 1.000-2.000 per liter ya. Tapi kamu udah jadi pahlawan lingkungan yang mutus aliran limbah ke selokan sekaligus jadi penyedia energi terbarukan buat dunia kita. Keren banget gak tuh? Keren dong, ekonomi sirkularnya dapet, cuannya juga nyata dong. Pertanyaannya, seberapa siap sih kamu buat mulai jemput bola sekarang? Nah, mumpung masih fresh nih informasi yang udah Ria bagiin, jadi ayo mulai start dari sekarang di tempat Pro 2. Dan Ria pamit undur diri dari Muda Kreatif ya. Bukan gak pamit sih Ria ya teman Pro 2, Muda Kreatifnya udahan dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 57.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Selamat malam dari Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Well, teman Prodo yang masih di santai siang dan balik lagi dong barengan Ria. Waktunya kita di Sports Update ya, di informasi olahraga terupdate hari ini ada apa aja nih teman Prodo? Ini tempatnya informasi-informasi olahraga paling hangat dan paling hype sedunia khusus buat kamu-kamu nemenin di jam-jam santai siang, di jam-jam rawan jam 1 ini ya teman Pro 2. Jam rawan jamnya ngantuk. Dan teman Pro 2 kita geser bentar ke panggung sepak bola paling bergengsi di planet muka bumi ini, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 dong. Kabar gokil datang dari sang tuan rumah yakni Meksiko yang baru aja resmi jadi tim ketujuh yang lolos ke babak 16 besar ya teman Pro 2. Bermain di bawah gemuruh puluhan ribu supporter setianya di Stadion Azteca kemarin, anak asuh Javier Aguirre ini benar-benar tampil kesurupan alias agresif banget ya sejak menit awal lawan Ekuador. Hasilnya Meksiko masuk sukses bungkus kemenangan mutlak 2-0 di babak 32 besar. Gol pertama dicetak sama striker andalan mereka yakni Julian Quinones di menit ke-22 setelah menerima umpan manja dari Roberto Alfredo di teman perdua. Belum sempat Ekuador napas, 9 menit kemudian giliran si abang senior Raul Jimenez nih yang ngegandain papan skor jadi 2-0 di menit ke-31. Nah, kemenangan ini gak cuma bikin L3 mulus melaju ke 16 besar ya teman Produa, tapi ini juga memperpanjang rekor gila mereka, 4 kemenangan beruntun tanpa kebobolan sepanjang turnamen. Tembok pertahanannya kokoh banget ya, kayak harapan kamu ke dia. Aduh. Nah, di babak selanjutnya Meksiko bakal nungguin pemenang duel sengit antara Inggris melawan Kongo nih teman Produa. Kira-kira bakal ketemu Inggris gak nih? Biar kamu gak penasaran dong ya teman Produa. Masih di santai siang, kita putar lagu dari Kahitna dulu ini, Titik Nadir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

teman Produa, mana nih kacang mania? Dimanapun kalian berada ya, balik lagi barengan Ria. Dan kali ini Flash Football ya, yang bakal up to date banget nemenin hari ini kamu nih, kabar hot ya teman Produa. Yang datang dari Madura United nih, nyambut musim kompetisi 2026-2027. Laskar Sape Kerab kita ini benar-benar gak mau setengah-setengah. Mereka baru aja resmi ngenalin amunisi asing anyar buat ngisi lini tengah. Welcome to Indonesia, Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez. Yap, gelandang serang asal Paraguay ini resmi direkrut buat jadi kreator serangan baru Madura United kita. Direktur utama PT PBMB yakni Mbak Anissa Zafarina yang bilang kalau di Danilo ini paket lengkap banget ya teman Produa. Gak cuma tajam dan fleksibel, bisa main di beberapa posisi, tapi doi juga punya mentalitas juara yang kuat banget. Track record Danilo ini gak main-main nih teman Produa. Dia udah pernah ngerasain 4 kali angkat trofi juara di laga di Paraguay ya teman Produa. Plus punya jam terbang tinggi di kompetisi Elite Copa Libertadores. Ini kayaknya gokil banget ya teman Produa. Manajemen Madura United juga berharap dengan segudang pengalaman yang dipunya Danilo ini, dia bisa jadi motor serangan yang mematikan sekaligus bawa tim kebanggaan Madura ini buat bersaing ketat di papan atas Super Language di musim depan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2, ada kabar super membanggakan nih datang dari teman kita di Madura, khususnya kontingen biliar Kabupaten Sumenep. Mereka baru aja sukses ngeguncang ajang kejuaraan provinsi alias Kejurprov Jatim yang digelar di Lamongan. Nggak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, tim biliar Sumenep berhasil memborong total 10 medali. Fix, ini sih keren parah ya teman Pro 2. Rinciannya mereka sukses mengamankan 1 medali emas, 4 perak, dan juga 5 perunggu. Nah, bintangnya turnamen kali ini jatuh kepada Fitria. Doi ini tampil perkasa banget dan sukses nyabet medali emas semata wayang di nomor single putri bola 15. Gak cuma itu ya, Fitria juga produktif banget nyumbang 2 perak tambahan di nomor single bola 10 dan nomor ganda mix bola 10 bareng Sultan nih, tempat berdua. Rapor medali lainnya nih, medali peraknya diraih sama Fahil di nomor English Billiard plus 1 perak lagi dari kategori tim. Medali perunggunya diborong sama pasangan Chandra Sultan ganda putra bola 8, Kiki Abdil ganda putra bola 15, dan performa mantap Abdil di single bola 10 putra. Keberhasilan ngeborong 10 medali ini jadi bukti nyata ya kalau kualitas dan peta kekuatan atlet biliar Sumenep di Jawa Timur udah makin naik kelas dan gak bisa diremehin lagi nih teman Pro 2. Respect banget buat perjuangan para atlet kita ya. Semoga prestasi ini bikin anak muda di Sumenep ini makin semangat ya buat terus berprestasi pastinya. Kalau mereka bisa, kamu juga pasti bisa kok teman Pro 2.

Dan teman-teman berdua, balik lagi barengan Ria di frekuensi paling asik nih teman berdua yang bikin kamu tetap on sepanjang hari. Dan kali ini aku mau ngajak kalian ngebahas soal sesuatu ya yang simple sih teman berdua.

nyuci piring sambil scroll-scroll medsos. Aduh, itu semua tuh bocor-bocor atau boros-boros kecil yang bikin pemakaian air kita tuh boros banget tanpa kita sadari, ya kan? Nah, padahal nih ya, kalau satu orang itu aja hemat 5 liter air per hari dikali jutaan penduduk, itu udah kayak nyelamatin satu provinsi dari krisis air bersih. Keren banget kan kalau kita bisa jadi bagian dari perubahan segede itu loh teman Pro 2. Mulai dari yang simple aja kok teman Pro 2, seperti ya mandi seperlunya.

tahu lagi nih, cuci baju pas udah cukup banyak biar nggak boros ya teman Pro 2. Easy banget tapi efeknya real ya teman Pro 2. Dan well, ingat ya teman Pro 2, hemat air itu bukan cuma soal hari ini.

0: Mau dong ya, bumi kita yang masih punya sungai yang bersih, tanaman yang hijau, dan air minum yang aman buat generasi kita berikutnya nanti nih, tempat berdua. Jadi mulai sekarang yuk bareng-bareng kita upgrade gaya hidup kita, tetap stylish dan tetap estetik, tapi lebih peduli sama lingkungan sekitar kita. Hemat air itu bukan kuno ya tempat berdua, itu justru tren paling keren di hari ini dan mulai hari.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Well, teman Pro 2, kali ini ada kabar super keren dari dan juga inspiratif banget nih dari dunia atletik Pamekasan. Kenalin nih salah satu talenta muda terbaik dari Pasis Pamekasan, yakni Reisha Nawang Dwi Santana. Dia ini baru aja sukses ngamanin tiket emas buat melenggang ke tiket nasional di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional alias O2SN. Clap hands dong buat Reisha ya teman Pro 2. Nah, kepastian ini didapat setelah Reisha ini tampil gila-gilaan dan super gemilang di O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di lapangan Atletik Unesa Surabaya. Berkat performa topnya itu, Reisha resmi bakal jadi salah satu wakil andalan kontingen Jatim di level nasional nanti nih teman Pro 2. Reisha sendiri ngaku bersyukur banget atas capaian ini. Menurutnya, ini semua berkat support system yang keren, terutama jajaran pelatih yang selalu setia nemenin dia jatuh bangun pas latihan. Dan menurut coachnya sendiri, yakni Rexy ya, pelatih Pasi Pamekasan, Coach Moh Rexy Riawan, yang bilang kalau tiket nasional ini adalah buah dari kedisiplinan tingkat tinggi yang ditunjukin Reisha. Tapi ingat, gamenya belum selesai. Manajemen dan pelatih nggak mau cepat puas nih teman Pro 2. Mereka langsung gerak cepat buat ngadain evaluasi total, mulai dari kekurangan teknis sampai non teknis. Semua bakal dibenahi biar nanti standing di kaca nasional kesiapan Reisha ini udah benar-benar 100% matang ya. Dan kita doain aja ya teman Pro 2, semoga Reisha bisa bawa pulang medali emas buat Jatim dan juga bikin

0: Produce Saya, your entertainment update.
1: Well, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan masih di santai siang, waktunya kita informasi entertain ya. Nah, ini buat kamu-kamu para pecinta series kriminal yang kemarin sempat dibuat maraton pas bulan Mei, ada kabar yang bakal bikin kamu teriak hype nih, teman Pro 2. Netflix baru aja resmi ngasih lampu hijau buat ngelanjutin serial drama kriminal andalan mereka, yakni Nemesis kedua di musim kedua ini ya, teman Pro 2. Kabar ini bukan kaleng-kaleng ya, karena dilansir langsung dari Variety. Dan keputusan Netflix ini memang masuk akal banget sih ya. Secara Nemesis ini udah sukses besar sejak debutnya. Bayangin aja serial ini berhasil bertahan selama 5 minggu berturut-turut di daftar 10 besar global Netflix untuk kategori TV series berbahasa Inggris. Bahkan yang lebih gokilnya lagi nih, di minggu kedua penayangannya Nemesis sendiri langsung lesat dan nangkring di posisi number 1 global ya, teman Pro 2. Ini memang sebagus itu jalan ceritanya ya. Tani Marul, salah satu kreator sekaligus produser eksekutif serial ini, udah nge-spill kalau musim kedua nanti bakal hadir dengan skala yang jauh lebih besar, lebih seru, dan pastinya lebih mateng dibanding di musim pertamanya. Wow, petualangannya nih, petualangan nih, dan teka-teki baru aja, baru apa lagi nih ya, teman Pro 2. Petualangan dan teka-teki baru apa lagi nih yang bakal disajikan di season kedua nanti. Makin gak sabaran deh buat nungguin tanggal mainnya. Sambil nunggu info trailernya rilis nih, teman Pro 2, kamu udah nonton season satunya belum? Kalau belum, buruan deh digas maraton di Netflix sekarang nih, teman Pro 2.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

Pokemon Pro 2 buat kamu-kamu para fans berat series Wednesday yang udah gak sabar nungguin kelanjutan ceritanya si gadis gotik nih teman Pro 2. Ada kabar kurang mengenakan ya dari lokasi syuting. Proses syuting Wednesday musim ketiga dikabarkan sempat terhenti dan ngalamin kendala. Kenapa nih? Ternyata aktris senior yang baru aja gabung di musim ini yakni Eva Green yang dikabarkan ngalamin cedera pada kakinya nih teman Pro 2. Menurut laporan dari The Sun, insiden ini terjadi pada mereka ya pas lagi syuting di Dublin, Irlandia awal bulan ini ya teman Pro 2. Nah, Eva dikabarkan langsung dapat penanganan medis dan sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dibolehkan buat masa pemulihan nih ya. Nah, gara-gara insiden ini, tim produksi terpaksa harus muter otak dan nyesuaiin ulang seluruh jadwal syuting biar Eva Green ini bisa fokus recovery. Sampai detik ini, pihak Netflix sendiri maupun tim produksi masih bungkam dan belum ngasih keterangan resmi sih ya soal kronologi cederanya. Kita juga belum tahu pasti apakah insiden ini bakal bikin jadwal rilis Wednesday Season 3 jadi ikutan mundur atau enggak nih teman Pro 2. Well, kita doain aja ya, semoga Eva Green bisa cepat sembuh dan bisa balik berakting dengan totalitas lagi ya. Secara dong, kehadiran dia ini di series ini tuh salah satu yang paling diantisipasi banget sama para penonton. Jadi menurut kamu gimana nih, Eva Green bakal meranin karakter protagonis yang bantuin Wednesday atau malah jadi villain baru yang super licik nih teman Pro 2?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pro2, nih panggilan seru buat engine di Indonesia. Ada kabar penting banget nih ya, datang dari agensi yang menaungi cowok-cowok ganteng Anyfan. Blip Lab ya, baru aja ngerilis pernyataan resmi kalau mereka ini lagi memperbarui dan memperketat langkah hukum demi melindungi para member Anyfan yang dari tindakan-tindakan toksik yang udah kelewat batas. Dan info ini dirilis di hari Selasa 30 Juni kemarin, menegaskan kalau agensi nggak bakal kasih ampun buat kasus penguntitan alias sesaing ya, pelanggaran privasi sampai penyebaran komentar kebencian dan pencemaran nama baik. Big applause deh buat ketegasan agensi kali ini ya teman Pro2. Blip Lab nge-spill kalau mereka ini ngumpulin semua bukti lewat pemantauan ketat di berbagai portal, komunitas daring, platform musik, bahkan sampai media sosial internasional secara berkelanjutan. Dan pastinya ini semua juga berkat bantuan laporan dari kamu-kamu semua para izin yang rajin kirim bukti email ke agensi ini teman Pro2. Semua bukti yang udah terkumpul sekarang lagi diproses buat menindak tegas para pelaku sesuai hukum yang berlaku. Fiksi, jangan macem-macem deh sama ini pun kalau gak mau dapat surat cinta dari kejaksaan. Langkah hukum ini memang jelas bikin kita sebagai para fans jadi merasa lebih tenang ya teman Pro2. Semoga aja kedepannya Jungwon dan kawan-kawan bisa fokus berkarya dengan aman dan nyaman tanpa gangguan dari orang-orang yang gak bertanggung jawab nih.

teman-teman Pro2 masih di entertainment ya. Dan ini buat kamu-kamu semua para pecinta adrenalin, siap-siap nih. Mulai tanggal 9 Juli 2026 nanti Bioskop Indonesia bakal kedatangan satu film horor psikologis baru yang dijamin bikin kita semua merinding nih teman Pro2. Judulnya Pemikat Jiwa. Ya, film garapan sutradara Dom Darmo di bawah bendera Makara Production ini punya daya tarik yang unik banget nih. Kenapa unik? Karena film ini masang komedian berbakat, yakni Fajar Nugrah sebagai pemeran utama bernama Jay, beradu akting sama aktris cantik Givina Lukita. Nah, ini si Fajar Nugrah curhat nih kalau dia ngadain tantangan yang super berat di film ini. Jadi bayangin aja, dia harus benar-benar lepas dari image komedinya yang udah melekat banget di masyarakat demi meranin karakter Jay yang serius dan penuh misteri nih teman Pro2. Pas proses syuting berjalan, Fajar ngaku sempat ragu sama kemampuan dirinya sendiri. Nah, dia ini parno dan khawatir banget kalau vibes komedinya tiba-tiba refleks keluar pas lagi ngetik adegan-adegan yang super serius. Jadi kebayang dong ya, gimana beratnya transisi dari komedi ke horor psikologis. Tapi justru ini dia yang bikin kita penasaran kan, gimana nih jadinya kalau seorang Fajar Nugrah main film yang full bikin tegang tanpa ada komedi-komediannya sama sekali. Jadi makanya daripada kamu penasaran, langsung aja pasang reminder di smartphone kamu buat nonton film Pemikat Jiwa di tanggal 9 Juli nanti nih teman Pro2 di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Ajak teman kamu atau si doi biar nggak ketakutan sendirian nih teman Pro2. Pro2 saya.

Dan teman Pro 2, kita rehat sejenak untuk mendengarkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Teman Perdua pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Perdua, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Perdua Semangat melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria bareng aku sama Kak Anis nanti ya.
1: Iya.
0: Jadi sebelum ke sore ceria Kak Anis, kita seperti biasa dong untuk update info Pro 2 ya untuk sore hari
1: ini. Betul, nah. Apa aja nih infonya?
0: Nah, di info pertama teman Pro 2, Madura United akhirnya ini ya memperkenalkan pemain asing yang anyar nih katanya sih untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Nah, Laskar Sapi Kerap ini resmi mengumumkan perekrutan gelandang ini ya, serang asal Paraguay. Wih.
1: Jauh kali ya.
0: Ada Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez nih. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafrina juga bilang perekrutan Danilo dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tim akan sosok kreator serangan yang mampu bermain dari berbagai posisi. Dan menurut Danilo juga memiliki karakter permainan yang tajam nih dan fleksibel, serta didukung mentalitas juaranya yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Madura United pada musim mendatang kan ini.
1: Iya, dan kabar lainnya teman Pro 2, berkomitmen kuat dalam menyukseskan program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura menorehkan capaian gemilang pada paruh pertama tahun ini. Sepanjang semester 1 tahun 2026, PLN UP3 Madura berhasil melakukan penyambungan listrik baru untuk 206 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Garam, termasuk wilayah kepulauan terluar. Nah, langkah masif ini menjadi bukti nyata kehadiran negara melalui PLN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari lini paling bawah, yaitu desa dan kelurahan, agar bisa berdikari melalui wadah koperasi.
0: Oh iya, mungkin semoga kehadiran PLN semakin terang ya.
1: Iya, semoga menyinari semua pulau ya.
0: Betul. Nah, okay. Yang terakhir Kak Anies, infonya ini ada dari SDN ini nih, Panaungan, Kecamatan Pasongsongan meluncurkan program intrakurikuler yang baru bertajuk ini, Sakopengan. Sako pengen.
1: Iya, sih katanya apa itu kepanjangannya tuh?
0: Oh, ada artinya berarti sakolaan, topeng dan cungkecungan.
1: Oh,
0: maksudnya
1: gitu.
0: Kan?
1: Iya,
0: jadi bertanya ini ya dibilang sako pengen, oke. Okay. Di tahun ini ya pelajaran 2026-2027. Nah, sebagai upaya mengintegrasikan pendidikan dengan pelestarian budaya lokal, program yang dikenakan di hari Selasa kemarin kan di bulan Juni ya, menjadi wadah pembelajaran seni topeng Madura bagi peserta didik. Dan sekaligus melanjutkan berbagai inovasi nih berbasis budaya yang telah dijalankan sekolah seperti program Males Mama. Apa ini lagi Males Mama?
1: Ada lagi, ada kan itu kepanjangannya Males Mama itu.
0: Ada julukan lagi nih Males Mama. Oh, artinya ini mari lestarikan macapat Madura.
1: Oh iya, lucu ya. Ada singkatannya.
0: Ternyata ini sukses Kak Anies mengantarkan siswa berprestasi hingga Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Timur.
1: Keren nih ya, Kecamatan Pangsongsongan. Oke deh, itu dia informasi terupdate di Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ya ke Sore Ceria.

0: ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 9.4 kemana RRI Pro DFM Sumenang.
2: Sumenang terbaik kamu.
1: Yuhu. Kita ke TTM dulu kak. Apa TTM-nya ini?
2: Oh ini gampang kak Anies.
1: Gampang ya.
2: Jadi, mungkin teman-teman berdua tahu juga sih. Tapi boleh dijawab nih. Jadi untuk TTM kita tuh dalam bahasa Maduranya ini ya kasihan.
1: Atau iya gampang ya.
2: Iba, apa nih? Gampang dong.
1: Gampang banget.
2: Tapi kasih bocoran dong Anies, walaupun berapa huruf. Iya, walaupun berapa huruf aja. Ini kan ada 5 kota itu. Jadi di kotak pertama dengan kedua itu ada hurufnya E, N sama E.
1: Sudah terisi ya.
2: Nah, di kotak terakhir R. Ih, gampang ini.
1: Gampang banget ini teman Pro 2 dan udah ada yang jawab loh di WhatsApp ya. Kamu kalau mau ikutan jawab boleh, pakai voice note boleh, pakai chat juga boleh teman Pro 2 ya. Itu TTM-nya kita di hari ini. Terus ada-ada lagi nih yang mau kita kasih tahu buat kamu.
2: Apalagi kan ini?
1: Tradisi Toron Tanah.
2: Madura tanahnya banget ini.
1: Tanahnya turun. Bukan tanahnya turun. Toron tanah itu kak?
2: Enggak, maksudnya itu kan toron tanah apa ya maksudnya? Kayak kalau masih bayi sih gitu.
1: Umur 7 bulan.
2: Ah, ya. Betul.
1: Nah itu diadakan apa namanya?
2: Semacamnya itu selamatan gitu.
1: Selamatan sebenarnya ya. Bukan ritual juga ya, ya cuma selamatan aja gitulah intinya ya. Okay. Biasanya yang anak-anak bayi, anak-anak bayi itu masih umur 7 bulan. Betul. Begitu namanya toron tanah kalau di sini ya kak ya. Kayaknya di semua Madura ini ada ya, maksudnya nggak cuma di semua Madura kayaknya ada.
2: Tapi kalau di Jawa itu tedak sinten nggak sih?
1: Oh iya ya, iya kan, iya namanya yang beda ya,
2: cuman nama itu yang beda.
1: Jadi setiap daerah tuh mungkin ada juga
2: kali ya. Cuma nggak tahu namanya, disebutannya apa.
1: Kalau umur 7 bulan itu ada selamatannya biasanya. Cuman kalau di Madura ya namanya itu Toron Tanah, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, kita jawab TTM-nya dulu.
2: Memang sudah ada yang jawab.
1: Ada?
2: Oh iya.
1: Kak Afif.
2: Benar enggak ya?
1: Voice note, Kak. Kita dengerin ya. Ini jawabannya kira-kira benar atau enggak.
3: Bahasa Maduranya kasihan adalah neser.
1: Neser deh. Gak gitu ya. Kan kasihan deh. Kan gak gitu yeah, kalau bahasa yeah, Indonesia yeah, yeah, yeah. Betul ya kayak jawabannya ya.
2: Betul, betul,
1: betul banget. Neser deh kamu deh kalau gak tahu deh. Thank you buat Kak Afif ya.
2: Cuma jadi sudah doang, jadi sudah terjawab ya untuk yeah, TTM yeah, sore yeah. Hari ini bahasa Maduranya kasihan
1: iya, adalah betul. Neser.
2: Oke.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.
2: Momen yang ditunggu akhirnya datang. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat kemana Melody, Pro FM semua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, sekarang jam 4 ya teman Pro 2 ya. Kita akan ini merelay siaran langsung launching program Pro 2 English Corner teman Pro 2. Kita sebentar lagi akan gabungan ya sama Pro 2 Jakarta teman Pro 2. Nah, yang pengen tahu nih ya tentang Pro 2 English Corner kayak apa ya. Ya udah pantengin kita terus ya. Karena program ini tuh dirancang untuk menciptakan ruang belajar bahasa Inggris yang menyenangkan, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga memperluas daya saing generasi muda Indonesia di tingkat global teman Pro 2. Ya, langsung aja kita sekarang ke Pro 2 Jakarta ya dengan ini untuk siaran langsung Pro 2 English Corner launchingnya ini teman Pro 2 ya.

0: Selamat sore semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya? Yeah.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya, dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edith, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro2. So, ini juga disiarkan di Pro2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show, everybody. Halo.
0: Halo.
1: Terima kasih, thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright, oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word,
0: mm-hmm,
1: yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: that's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke, okay, oke. Okay. Okay. Next.
0: Next
1: word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Ya, betul banget ya.
0: Ini bacanya archive kan, archive.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak?
1: Bener gak? Bener gak, teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih.
0: Betul, ada, sih. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive ya.

0: Oke.
1: Oke, next.
0: Selanjutnya. Nah,
1: ini dia.
0: Ini sebenarnya banyak dipakai.
1: Betul.
0: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
1: Benar, karena ini kata yang sering kan?
0: Yap. Benar.
1: Sering sih. Iya kan? Benar.
0: Often.
1: Aduh, often.
0: Salah apa benar?
1: Salah benar. Often. Benar. Salah ya.
0: Often.
1: Often.
0: Often.
1: Oven.
0: Ah.
1: Itu yang betul ya.
0: Correct me if I'm wrong, yes?
1: Iya, cemiu.
0: Cemiu. Oke, next.
1: Next, selanjutnya. Oke. Ini.
0: Ini yang suka absen.
1: Betul. Kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
0: Finger.
1: Finger.
0: Finger.
1: Finger.
0: That's wrong ya.
1: That's wrong. Itu salah ya.
0: Kurang tepat.
1: Kurang tepat, betul.
0: Kurang tepat adalah finger.
1: Finger.
0: Yes.
1: Oke. Okay.
0: Ini sedikit dipisah ya.
1: Betul.
0: Terus next word emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
1: Nah, betul.
0: Ini dia.
1: Aku juga miss.
0: Miss.
1: Miss you.
0: Aduh, kok ke gue. Fruit.
1: Oke. Okay. Fruit ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
0: Fruit.
1: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kalau goal, fruit.
0: Fruit. Wow, jokes Anda.
1: Aduh, maaf ya.
0: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
1: Apa tuh?
0: Duit. Jauh, makin jauh.
1: Oke, okay. Jadi yang benar adalah fruit. Ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, lanjut.
0: Next word. And that's it. Oh, no. Nah, ini nih.
1: Ini dia.
0: Suka. Cucu cumber.
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Cucumber.
0: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
1: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
0: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
1: Benar ya?
0: Oke. Okay.
1: Takutnya kita salah.
0: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol juga.
1: Oh iya benar. Betul. Oke, okay. Selanjutnya.
0: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
1: Ini dia ya.
0: Login.
1: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
0: log in.
1: Log in.
0: Log in.
1: Betul ya?
0: Benar ya, log in ya.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
0: And that's all?
1: Oke. Okay.
0: Alright.
1: That's all ya, word of the day.
0: Nah.
1: Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
0: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
1: Aduh, salah.
0: Salah.
1: Tak delete, Mas, fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Itu contoh yang salah.
0: Contoh yang salah. Jadi, enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama juga ya.
1: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi,
0: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
1: Betul.
0: Ada dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
1: Yes.
0: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
1: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
0: Wow.
1: Yang akan dibawakan oleh
0: Dava Radio Star.

0: Thank you.
1: Jadi gitu ya.
2: Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
2: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
2: Sekarang kita tahu, searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
2: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
2: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
2: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
2: Yes.
0: Betul sekali.
2: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
2: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Oh, enggak dong, bahasa Inggris dong.
2: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul, bahasanya beda itu ya.
2: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
2: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini
2: bermain
0: games nih.
2: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
2: Oke.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
2: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
2: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
2: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
2: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
2: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa, Kak?
3: Aku Novi.
2: Novi. Using English dong.
0: Alright.
3: My name is Novi.
2: Alright, thank you. Thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
3: I am Aiska.
2: Aiska. Alright. Your name and then the third lady here.
3: My name is Aira.
2: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
2: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
2: Yeah.
0: Billie Eilish.
2: No, alright.
0: Oh yeah, no.
2: Last participant, what's your name?
4: My name is Najwa.
2: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: Alright, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
2: Sing the Answer?
0: Yes.
2: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
2: Clue?
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
2: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
2: Contoh-contoh.
0: Oke.
2: Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan?
2: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
2: Mike, I am. There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
2: And then the color is black.
0: All right.
2: And can make your voice louder.
0: Oh wow.
2: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
2: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya gitu lah ya.
2: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
2: Oke. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
2: Oke, langsung aja kali ya.
0: First question. I'm yellow.
2: People spread me on bread.
0: I'm made from milk. What am I?
2: What?
0: Oke.
2: Oh, boleh. You know. You.
0: Pakai mic dong.
2: So fast.
0: Yeah. Nyalain dulu.
2: Smooth. Jawabannya smooth.
0: Salah.
2: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
2: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
2: Oh, bukan.
0: Beda.
2: Oh, ini.
0: What's the answer?
2: Smooth.
4: Cek.
2: Nyala. It's on, right?
0: Ada ya? Tahu.
2: Okay, what's the answer? I'm yellow, I'm spread on
0: bread.
2: And then?
0: I'm made from milk.
3: Smooth like butter.
2: Oh.
3: Criminal undercover.
2: Yes, butter ya. Yeah. Okay. Oh,
0: benar ya, Juri ya?
2: Benar ya?

0: Fireworks.
1: Alright.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Billions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Kamu ada lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada dong?
0: Tahu.
1: Okay, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu ya?
1: Gak ada. Lagi konten dia, lagi
0: buka
1: konten.
0: Kamus. Oh, buka lirik. Buka lirik. Oke,
1: okay, aku
0: tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, yeah, oke, okay, you, Najwa.
2: Hai.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: High school in Jakarta.
0: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar.
1: Benar apa tidak, juri? Benar.

0: jawabannya.
1: Alright. Oke.
0: Okay. Gua enggak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih.
0: Benar
1: sih.
0: Itu in Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh, ini berarti semuanya berdapatkan ya. Kamu jawab Billie Eilish.
1: Tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am oh, ini. Finish the following the question.
1: Yes.
0: And the true that .. comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
0: Yeah,
1: beauty.
0: Okay.
1: Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is your
0: Oh, iya benar.

0: Akhirnya.
1: Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget ya, Pak?
1: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic nggak temu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights.
1: Lights.
0: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
0: Keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye-bye everyone. Thank you so much.

FM。Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapa

0: Pro 2 Religi.
1: 9.6 RRI Pro FM, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kita di jam 5 ini di Pro 2 Religi. Nanti sebentar lagi ada murojaah dari Kak Sanusi Hendarto dari Universitas Al-Amin Perinduan. Terus nanti di pengajian murotal kita punya pengajian murotal Quran Surat Al-An'am ayat 122 sampai 129. Pastikan tetap barengan sama kita di Pro 2 semenop teman terbaik kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Perkenalkan, nama saya Sanusi Hendarto dari Universitas Al-Amin Perhentuan, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah dari ayat 6 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim.

0: Radio Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: Dan masing-masing orang ada tingkatannya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

0: Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.
1: Innama tu'adun la'at wa ma antum bimu'jizin.
0: Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu tidak mampu menolaknya. Qul

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Wajah.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

0: Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.
1: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. قد خسر

Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

0: Pro 2 Religi.
1: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Aufu ta'ifu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz, saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
0: Pro 2 Religi.
2: Setiap manusia akan memberikan apa yang ada di dalam hatinya. Kita ketahui bersama bahwa tubuh manusia merupakan miniatur alam. Ada banyak keunikan, ada banyak kekhasan dalam diri manusia yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yang kemudian akan memunculkan menjadi sikap dan perilaku kita sehari-hari. Di dalam tubuh manusia yang unik, yang indah, ternyata ada inti. Setiap sesuatu memang ada intinya, dan inti dari tubuh manusia adalah hati. Hati itulah yang menjadi penggerak dari lisan manusia, menjadi penggerak dari sikap manusia, menjadi penggerak dari langkah dan tujuan yang diambilnya. Manakala hatinya baik, maka perkataannya pun baik. Manakala hatinya baik, maka sikapnya pun menjadi baik, sehingga akan menciptakan suasana yang baik, lingkungan yang baik, oleh dan juga akan menciptakan kehidupan yang baik. Kita bisa tahu apakah hati kita baik atau tidak cukup dari tanda-tanda yang dimunculkan oleh sikap kita sendiri. Karena hati itu ibaratnya sebagai kolam. Sebagaimana kita mengambil gayung, lalu kita mengambil air dari kolam itu, itu menunjukkan air yang ada di dalam gayung adalah isi air kolam itu. Ibaratnya seperti lisan kita. Ketika lisan kita berkata-kata yang buruk, berarti itu sedang mengambil isi hati kita. Ketika berkata-kata buruk, berarti hati kita sedang buruk. Ketika kita bersikap yang buruk, berarti hati kita sedang buruk. Itu juga akan tercermin dalam pandangan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Manakala kita memandang orang lain dengan pandangan yang mulia, itu pertanda hati kita mulia. Manakala kita memandang orang lain itu baik, berarti hati kita itu baik. Namun sebaliknya, ketika memandang orang lain kita hina, berarti isi hati kita adalah kehinaan. Ketika kita memandang orang lain dengan kebencian, berarti itulah isi hati kita. Memandang orang lain dengan dendam, dengki, permusuhan dan semacamnya, itulah sebenarnya isi dari hati kita. Hati yang manis itu lebih menawan dari wajah yang tampan. Hati yang lembut itu jauh lebih menarik daripada tampilan yang mewah. Oleh karena itu, ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua harta dan anak-anak kita tidak lagi berguna kecuali menghadap dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, semua anak-anak, semua harta yang dimiliki oleh kita tidak lagi berguna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gibol, adu prediksi bola di Pro2.
2: 94,6 RRI Pro FM Sumatera.
3: Teman terbaik kamu.
2: Kita ngomongin bola sekarang, Kak.
3: Bola apa memang, Kak?
2: Iya, ya bola Piala Dunia lah. Apa lagi?
3: Gitu ya.
2: Apa sekarang lagi heboh apa? Piala Dunia.
3: Ya,
2: apa lagi? Nah, enggak ada itu apa liga-liga itu libur.
3: So tahu.
2: Emang enggak libur ya? Semua itu lagi pergi ke Amerika. Enggak ada liga-liga apa itu. Oke, sekarang ngomongnya apa ini, Kak?
3: Ini ya, yang di Jerman tumbang nih, kan nih. Jadi mitosnya itu poin terkubur katanya, gitu.
2: Ih, aku juga heran kenapa Jerman bisa ini ya, pulang
3: tapi
2: duluan
3: memang,
2: ya.
3: Tapi memang, Kak, ini siapa sih yang megang siapa sih, Kak, ini fans Jerman, Kak?
2: Jerman.
3: Wah, kasihan. Oh, sama-sama pulang.
2: Sama-sama pulang
3: ternyata ya.
2: Jerman, tapi dia ternyata kalah dia. Kalah jadi penalti lagi. Kecewa kan? Maksudnya kalah penalti itu gimana ya?
3: Mama Roko benar.
2: Iya, iya, iya. Kalau ngomongin tentang Jerman, Jerman ini sudah pernah juara dunia 4 kali ya, Kak ya. Dan ini juga salah satu, sebenarnya salah satu tim favorit aku. Ya maksudnya dijagokan gitu loh teman Pro 2, ya kan, karena dia udah bukan pertama kali nih masuk juara Piala Dunia, bahkan sudah 4 kali. Ternyata kemarin itu harus
3: apa namanya,
2: harus kalah dari
3: Paraguay.
2: Ini Paraguay pernah menang nggak sih Piala Dunia?
3: Nggak.
2: Oh, pernah, belum ya,
3: masih belum.
2: Tuh kan malu.
3: Cuman tumben sih untuk Piala Dunia yang tahun ini, ya entah Jerman ini sama Paraguay selalu bertemu gitu. Mestinya
2: gitu.
3: Di 4 besar atau 8 besar dulunya gitu.
2: Oh, sekarang di babak apa kemarin?
3: 3-2 besar. 3-2 sudah pulang Jerman.
2: Sayang sekali saudara-saudara. Jadi mitos selama puluhan tahun akhirnya runtuh, Kak.
3: Iya, betul.
2: Lanjut.
3: Ya kan kalau sudah kalah mau bilang apa, Kak? Kayaknya kan memang apa ya, bisa dibilang juga sih kalau sudah mitos yang selama puluhan tahun memang oke, tapi runtuh ya di satu malam itu sama Paraguay. Kayak Bayern Munich, Dortmund gitu. Semuanya gagal nih di depan gawang Paraguay, Kak Anies.
2: Betul ya. Tapi kayaknya Piala Dunia tuh memang ada kejutan-kejutan gitu loh, Kak. Tiap Piala Dunia tuh pasti ada yang apa namanya? Kaget gitu loh, mengejutkan gitu ya. Katanya Kak Indah capek udah. Iya. Ya gitulah teman Pro 2 ya. Dan juga nanti kita masih ngobrolin ya, Kak ya.
3: Tapi kalau Kak Anies sebagai fansnya Jerman, jangan bersedih hati.
2: Enggak sedih, biasa
3: dukung
2: aja.
3: Dukung aku Prancis nanti.
2: Iya, Prancis diiniin tahu, dijagoin tahu Prancis.
3: Iya
2: enggak sih, emang kenapa dia? Maksudnya emang pemainnya lagi on fire semua ya?
3: Mbappe.
2: Oh,
3: yang lagi disorot Mbappe.
2: Iya. Ya tapi kan gak cuma Mbappe doang. Ya kita lihat aja nanti apakah benar Prancis ini. Kayak soalnya kemarin Anies baca-baca itu juga sempat banyak yang jagoin Prancis gitu. Karena negara-negara yang biasanya dijagoin itu udah pada tumbang tuh.
3: Jelas ya. Dong, karena terbukti kan Anies. Dulu aku punya bajunya yang masih bintang 1, sekarang bintang 2. Nanti ini 2026 bintang 3 dong Prancis.
2: Oh gitu ya. Ya kita lihat aja nih apakah jagonya Kak Isal bakal menang. Nanti kita masih di Gibol ya teman Pro 2 ya.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Yo lanjut.
2: Lanjut
1: tentang Piala Dunia.
3: Momen awkward, upset.
1: Yang mengecewakan nih ya.
3: Menyedihkan.
1: Apalagi Kak? Kaisel diem-diem baik pada laki ya. Ini gimana sih?
2: Iya. paling epic di fase grup ini aja kan nih. Bagus nih Spanyol versus ini Tanjung Verde nanti.
1: Kan belum. Oh, kemarin.
2: Nanti.
1: Kok Tanjung Verde sama Spanyol bukannya sama Argentina ya?
2: Enggak, ini kan cuma epic di epic fase grupnya gitu loh.
1: Oh, pas fase grup. Oke. Emang kemarin siapa yang menang pas waktu di grup itu?
2: Yang apanya di 6 waktu penyisian 3-2 kah? Sama-sama. Cuma makanya kan ini kan Spanyol tuh dengan tim squad 5 miliar euro itu ranking 2 di dunia gitu. Jadi bisa boleh bisa dibilang dijagokan ya.
1: Anu tim mahal ini ya. Oke.
3: Kalau tim apa dinilainya berapa miliar itu dari apanya sih?
2: Pemainnya dong enggak.
1: Harganya pemain asik harga.
3: Pemainnya gitu.
1: Ada harganya loh.
3: Harga mejanya.
1: Kalau apalagi kalau udah main di liga yang ini ya. Liga-liga yang terkenal itu ya, Liga Inggris, Liga Spanyol,
2: yang lebih
1: harganya lebih mahal.
2: Yang lebih kalau untuk penjualan sih di Premier Liganya itu.
1: Oke. Terus ada lagi Kak, ini ada grup yang grupnya itu udah pulang semua, sudah out semua, sudah gugur. Ya enggak sih?
2: Fannya dia Jerman.
1: Bukan ah. Enak aja. Ya iya sih emang udah gugur. Enggak, selain Jerman kan ada lagi, ya. Belanda, Jepang, goodbye. Bye-bye gitu. Asia BTW Asia udah enggak ada ya? Asia
2: ada, tinggal Australia.
1: Australia.
2: Bentar lagi kan main. Tinggal satu dia Asia. Australia kan masuk Asia dong, Jepang, Korea, Australia, 3 Asia perwakilan.
3: Pulang
2: juga, kalah sama Brazil.
1: Goodbye,
2: gitu.
1: Udah Jepang sama Korea, goodbye.
2: Goodbye.
1: Itulah gambaran kalau Indonesia masuk Piala Dunia. Ya maksudnya nggak apa-apa lah ini pulang duluan. Nanti ntar kayak Korea Selatan dihujat, diapain tuh, dibully. Sama warganya sendiri kak, di pelatihnya itu dia dikata-katain tuh terus di salah satu stasiun TV, di blur mukanya kan, gimana ya kan itu termasuk bullying ya. Mungkin saking kecewanya ya, tapi yang namanya Piala Dunia kan ya memang gitu, harus ada yang pulang, nggak mungkin kan semuanya itu melaju ke final yang berjumlah 64 negara itu kan nggak mungkin. Jadi harus ya legowo lah ya. Ya kita kapan ya kira-kira masuk Piala Dunia ya kak ya?
2: Insya Allah kalau pelatihnya dapat 5 sekaligus.
1: Buset, emangnya ada uangnya? Wah, ini aja efisiensi mulu. Ya udah. Ternyata memang itu ya teman Pro 2 ya. Kita nantikan kejutan-kejutan lainnya di Piala Dunia 2026 ya, karena sekarang kan masih berlanjut ya.
2: Betul.
1: Nanti ada apa tadi yang sebentar lagi akan tampil tuh kak, mana ya tadi?
2: Apa yang mau main kak?
1: Austria, yang mau main. Austria
2: nanti, lawan siapa? Kalau nanti jam 2 Spanyol.
1: Lawan?
2: Sama Austria.
1: Oh itu Spanyol lawan Austria.
2: Nah jam 5-nya Portugal bareng lawan Kroasia.
1: Wih Portugal.
2: Keren ya untuk jadwal yang malam hari ini, keren loh.
1: Oh keren ya.
2: Pertandingannya.
1: Iya keren tapi aku tetap tidur. Ya tapi biasanya itu banyak yang ini gak sih kalau Piala
2: tapi,
1: Dunia.
2: Tapi kalau aku tetap nonton gak. Soalnya
1: ya percayalah.
2: Insya Allah Spanyol ketemu sama Prancis.
1: Kata siapa? Ya kan? Belum tentu. Jangan-jangan nanti Spanyol dikalahin sama Austria.
2: Ya bisa.
1: Kan ada kejutan-kejutan.
2: Iya betul. Memang gak bisa diprediksi sih.
1: Iya. Apalagi kalau nanti Portugal kalah itu kan wow.
2: Sementara
1: berita yang sangat mengejutkan.
2: Sementara Kroasia juga sangat baik loh mainnya.
1: Oh iya, lagi timnya on fire semua ya. Oke deh, itu dia untuk obrolan kita di hari ini ya Kak ya, karena kita bentar lagi join sama Pro 2 Jakarta.
2: Jalan-jalan ya ke Jakarta.
1: Gitu. Iya, enggak ngomongin bola lagi tapi ya ngomongin musik lagi teman Pro 2 karena ada The Overtunes yang akan hadir di Music Live Chat. Kita pamit dulu ya Kak ya. Okay. Udah menemani kalian semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Dover Tunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di area di Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Pro 2. Oke, kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan. The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih, itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
1: Swiss. Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola
1: nih.
0: Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, Dan, gimana keadaan macetnya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet, datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu. Itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kok enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tadi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah
2: periode
0: ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Rilis macam-macam sih karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overtunes sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin ya, mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa, tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtunes gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana, Ben?
1: Ya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan Padel.
1: Padel
0: ya.
2: Padel
1: ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 kali. padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misalnya sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita gitu, tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811-800-105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri ya.
2: Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811-800-105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube

0: Tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya
2: sering diputar.
1: Senang kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagu ya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi saya konversinya tuh bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, nggak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Iya, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Dia bisa bekerja sebagai musisi bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih.
0: Kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya, gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu ya, akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Yeah.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, gak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman. Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan, tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih. Akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada nggak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo?
2: Jadi ada sedikit sound baru yang secara nggak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga di mana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang beda saran ya.
0: Yeah.
1: Kan? Tapi mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kali ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan. Enjoy.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Baik. Audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR. Iya, coba. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya? Rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya? Beneran sama gitu ya perasaannya atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu nggak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya benar.
2: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh, ya, benar.
1: Kayaknya ternyata yang kita karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu
0: lah
1: ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Iya.
1: Rasa hidup
2: asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya, amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya, menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Kayaknya
3: iya 2000.
2: Kayak di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: nervous
3: sih.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda ya Bu. Kita di overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja. Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih,
1: menyenangkan.
0: Semoga lancar dan aman-aman aja ya.
1: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh, kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya, gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya, nggak tahu.
0: Game belum. Kayak 3 tahun yang lalu, gamesnya beda sih.
3: Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling
0: ya. Jadi di game kali ini, kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke.
0: Misalnya, ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Madel.
0: Ya ngobak ya ngobak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja.
2: Iya Mika deh. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika. Ruben.
0: Mika.
1: Ini enggak bisa dibantah tahu.
2: Kan enggak sadar kalau dia lagi ngerok. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
2: Iya, iya.
0: 3 2 1 Ruben harus kompak.
3: Oke.
2: Kalau enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
2: Oh.
0: Oke. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
2: Oh, wow.
1: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
2: Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay, nah, kalian kira-kira bisa nggak nih melawan
2: terjadi soundcheck-nya nol?
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar. Oh, okay. 3, 2, 1.
3: Mika.
1: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
2: Satu.
0: Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi nggak apa. Pertanyaan kedua, si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Gombak ya?
2: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
2: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Enggak tahu sih kalau itu.
1: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
1: kan? Mada mengekspresikan diri lewat fashion.
2: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah ya. Oh, okay. Sementara masih 2 nih. Mantap nih.
2: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat, gue nggak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
1: Jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya, 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan nggak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. Oh my god. Right. Pertanyaan kelima dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
2: Mika.
0: Karena
2: lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
2: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
1: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
2: Mika jawab Mada?
3: Temennya paling banyak gitu.
1: Lu jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
2: Temennya gak ngajak ya, gue gak ngajak.
3: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya, 4 out of 5. Pertanyaan ke-6, si paling otomotif, ada gak?
2: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
2: Iya,
0: lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
2: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
2: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Wow. Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren-nya.
2: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
2: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah dan murah dan keluarga banget loh.
2: Panther.
1: Iya, ada 2.
0: Apa, Mek?
1: Ada 2 yang gue tahu.
2: Cijang.
1: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Benar kan?
3: Betul.
1: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu.
0: Oh Fiesta,
1: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis, mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
3: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
2: Ada.
0: Wih, kompak nih. Yes, eh. Kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa
0: ya?
3: Gua mik?
0: Kenapa lu?
1: Mada sih.
2: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi saya.
1: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
1: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
1: Black Mamba mentality.
2: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Ya, hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu bener.
2: Shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke-8.
2: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
2: FIFA deh.
0: FIFA. Paling jago FIFA. Okay. 3, 2, 1.
2: Andrew.
3: Yeah.
2: Adik kita ada.
0: Oh, Mika udah
3: nunggu tuh.
2: Mika udah nunggu.
1: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
2: Mika nunggu
1: perdebatan.
2: Tuh.
1: Emang mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
2: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
2: Timnas e-sport.
0: Wow.
1: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
2: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika kali
0: ya. Enggak, ya kita tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa. Tujuh setengah. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda nih, beda. Tadi lu bilang.
1: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
1: Oh, oke.
2: Oh, gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
1: Kayaknya Ruben deh.
3: Kayaknya Ruben sih.
2: Iya.
3: Serius?
1: Iya.
2: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
1: gak saat di rumah.
2: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
2: Karena nurut
3: orang tua. Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
2: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5? Iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
2: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
2: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
1: Wow. Uy. Terima kasih banyak. Gila, udah lama banget. Makasih banyak.
0: Resi namanya. Resi.
1: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
1: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
1: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi Yeah, tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
2: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
2: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
2: Ya, nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Dava Iprada dan pastinya
2: Ruben dan Madu dan Mika
1: dan Mika
3: di Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Perdua. Masih di NRD Perdua Sumenep ya, bareng saya Sandri Setiawan teman Perdua. Sebelum nanti ke jaga malam, ini ada Info Pro 2.

sosok kreator serangan yang mampu bermain di berbagai posisi. Menurutnya, Danilo memiliki karakter pemain yang tajam, fleksibel, serta didukung mentalitas juara yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Madura United pada musim mendatang. Dan berikutnya, teman Pro 2, berkomitmen kuat dalam menyukseskan program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura ini menorehkan capaian gemilang pada paruh pertama tahun ini. Sepanjang semester 1 tahun 2026, PLN UP3 Madura berhasil melakukan penyambungan listrik baru untuk 206 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Garam, termasuk wilayah kepulauan terluar. Dan yang terakhir, SDN Panawangan 3 Kecamatan Pasosongan meluncurkan program intrakurikuler bertajuk Sakopengan atau Sekolahan Topeng Bancung Kecungan pada tahun pelajaran 2026-2027 sebagai upaya mengintegrasikan pendidikan dengan pelestarian budaya lokal. Program yang diperkenalkan pada Selasa 30 Juni 2026 ini menjadi wadah pembelajaran seni topeng Madura bagi peserta didik, sekaligus melanjutkan berbagai inovasi berbasis budaya yang telah dijalankan sekolah. Seperti halnya program Males Mama, Mari Lestarikan Macapat Madura yang sukses mengantarkan siswa berprestasi hingga festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Jawa Timur. Jadi itu ya untuk keseluruhan info Pro 2 malam ini bersama saya Sandri Istiawan. Yuk kita gas ke Jaga Malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat malam teman Pro 2, welcome back bareng Sandri lagi. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Sandri mau ngajak kalian, ini bersama narasumber teman Pro 2. Nanti ada topik pembahasan kita malam ini tentang ngumbar masalah rumah tangga di media sosial. Nggak bahaya ya? Itu ya, nanti bareng Kak Mah Susatul Hasanah. Kak siapa nanti ya? Kak Satul deh ya. Ini dari pengurus LKKNU teman Pro yang akan sharing kita malam ini teman Pro 2 dijaga malam. Kalau mau tanya boleh langsung aja ya. Komen di live TikTok kita malam ini teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sumenep atau juga bisa melalui WhatsApp di 0853 349 4676.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Oke, udah Sanri Lefty Talk. Teman berdua yang mau bertanya-tanya langsung boleh komen di kolom komentar di live kita malam ini, teman berdua. Nanti ada Kak Ana ya yang akan berbagi cerita tentang topik kita malam ini ya. Gimana buat teman berdua yang mau tanya-tanya juga boleh, silahkan. Langsung ini ya, bertanya sama Kak Ana langsung hadir. Apa ya yang membuat kalian itu, kalau misalkan sering membuat status di sosial media tentang keluarga, gimana gitu ya. Ini Kak Ana mana nih? Kak Ana kalau udah gabung di live TikTok langsung aja ya. Aku Kak Ana Kak gitu. Sandri mau ngundang juga ya, biar enak gitu loh. Tapi kalau masalah topik kita malam ini ya itu ya, masalah rumah tangga gitu. Ngomongin masalah, sebenarnya kan dulu gini ya, dulu kan kalau misalkan ada masalah nggak main di medsos kan, cuman main ya sama ngomongin sama keluarga sendiri ataupun sama teman dekat gitu ya. Tapi sekarang banyak yang ngalamin tentang masalah, kalau ada masalah itu langsung main di media sosial, teman berdua gitu. Oh, ini Kak Ana udah Ana Zevan ya. Oke, Sanri ini dulu ya, undang dulu. Nanti seperti apa penjelasannya dari Kak Ana di topik kita malam ini, teman bro dua. Sanri undang dulu Kak Ana Zeva. Bener ya Kak Ana nih ya. Kak Ana mungkin langsung ini. Nah, join. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam Kak Ana. Halo.
3: Kok ngeblur ya?
2: Gak apa-apa.
3: Ngeblur ya nih saya di sini.
2: Iya, gak apa-apa. Yang penting suaranya Kak Ana jelas.
3: Suara saya masuk ya, Kak?
2: Masuk, aman. Kak Ana, suara Sanri ke Kak Ana masuk.
3: Suara saya masuk ya?
2: Masuk. Kalau Kak Ana masuk enggak suara Sanri?
3: Enggak, masuk-masuk tapi kecil, bentar.
2: Aman. Aman Kak Ana? Halo, kok mati? Halo. Selamat bergabung ya. Yang udah bergabung ada ini, ada Kak Festival Jalan Rusak, juga ada siapa nih? Ada Iva, terus Kak M. Arifin, selamat bergabung. Yang mau tanya juga boleh langsung di kolom komentar ya, di topik kita malam ini. Karena topiknya ini tentang ini kan ya, tentang masalah ngumbar masalah rumah tangga di media sosial. Itu sebenarnya bahaya gak?
3: Ini versi saya ya, jadi nanti mungkin bakalan banyak versi ya. Disclaimer, ini versi saya, mungkin nanti teman-teman yang nonton akan punya pendapat yang berbeda.
2: Okay.
3: Tapi buat saya itu mengumbar masalah keluarga di sosmed itu bahaya banget.
2: Bahaya. Bahayanya apa nih? Karena
3: banyak sih diantaranya nih ya. Yang pertama bakalan jadi kayak fitnah gitu loh.
2: Okay.
3: Jadi misalkan nih kita kan cuman dari satu sisi nih cerita dari sisi kita misalkan nih cerita pasangan kita gitu.
2: Okay.
3: Nah itu bisa jadi fitnah ke karena orang kan melihatnya dari satu sisi. Kita bisa memancing orang lain membenci orang lain, itu yang pertama.
2: Okay.
3: Yang kedua, data kita bisa salah gunakan juga sama orang lain. Misalkan nih ketahuan ini lagi ada masalah nih sama suaminya atau lagi ada masalah nih sama istrinya. Ada orang yang ingin merusak rumah tangga gitu, akhirnya masuk di situ. Terus yang bikin bahaya juga salah satunya cyberbullying.
2: Okay.
3: Jadi nanti akan banyak bullying-bullying. Sekarang kan mau gak mau kita ini ya, hampir semua orang saat ini punya sosmed ya, punya medsos gitu. Jadi kita harus bijak untuk upload apa yang akan kita ceritakan di sosmed. Misalkan kita mau cerita tentang keluarga kita, saran saya itu ceritakan yang bahagia saja, yang baik-baik saja gitu. Karena kalau kita cerita yang persoalan itu bahaya banget.
2: Tapi kalau menurut Kak Ana, apa sih yang sebenarnya dicari anak muda zaman sekarang saat mereka itu memposting konflik rumah tangga? Apakah validasi, simpati, atau sekedar biar viral, atau ada yang lebih dalam lagi Kak Ana?
3: Sebenarnya banyak banyak apa ya tujuan ya. Bisa jadi diantaranya ingin viral satu. Kan sekarang lagi musim nih orang ingin viral gitu. Karena kalau viral bisa dapetin duit gitu ya, dapet cuan. Nah, banyak juga orang yang pengen viral itu enggak mikir ini baik enggak sih? Yang penting terkenal aja gitu loh. Ada yang apa salah satu prospeknya gitu tujuannya tuh posting ya kan itu ingin viral. Yang kedua tujuannya mungkin ya hanya ingin kayak validasi saya yang paling benar gitu loh.
2: Iya betul.
3: Kan ada ya sebenarnya kalau saya sih nggak pernah percaya kalau ada yang bilang perempuan tuh nggak pernah salah gitu. Perempuan selalu benar, saya nggak pernah percaya itu. Karena menurut saya dalam berhubungan suami istri dalam pernikahan gitu. Kita kan manusia ya, jadi namanya manusia kadang salah ya kadang benar gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang perempuan paling benar gitu, enggak sih ya kalau kita memang salah ya kita harus
2: salah,
3: ya. Suami kita salah gitu ya. Begitu juga sebaliknya kalau suami kita salah ya,
2: beliau
3: juga harus belajar gitu untuk minta maaf ke istri.
2: Okay. Ya harus seperti itu gitu ya. Harus mengakui kesalahan apa yang kita lakukan, entah itu dari perempuan maupun juga laki-laki. Gitu.
3: Ya jadi kalau versi saya ya dalam berumah tangga itu kita nggak cuman harus beranggapan kita paling benar gitu. Malah kalau saya pernah belajar ya, saya pernah belajar pada salah satu coach. Coach saya itu selalu bilang prinsipnya kita dalam hidup ini baik itu dengan pasangan atau dengan orang lain, saya salah dia benar gitu. Contohnya nih ya, kalau kita mau kasih contoh yang biasa kita hadapi di sehari-hari. Misalkan suami pulang kerja, istri bikinkan kopi. Terus tiba-tiba karena capek mungkin atau ngantuk, tiba-tiba si istri salah ngasih gulanya dikasih garam. Coba bayangkan kalau kita mau mengedepankan ego, saya benar dia salah, si suami pasti bilang, pasti marah-marah, ini kok kopinya asin gitu, gak enak. Si istri juga bakalan marah-marah dong. Saya kan capek dari tadi ngurusin A sampai Z, tiba-tiba minta kopinya gitu. Itu kalau pikiran kita, saya benar, dia salah. Tapi kalau kita mau berumah tangga yang enak, yang nyaman, itu dibalik. Saya salah, dia benar. Si suami akan berpikir, kalau ini ya, ini kalau tipe-tipe suami romantis, misalkan kan suami kan biasanya kalau laki-laki ya, saya nggak mau menjeneralkan. Cuman kebanyakan memang karena emang otaknya juga cenderung laki-laki itu jarang ngomong gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalkan ngomong dia misalkan nih dibuatin kopi. Lu kalau pas marah-marah karena bilang saya benar, dia salah, marah-marah. Itu kan jadi perempuannya juga panas gitu kan. Kalau misalkan berpikir saya benar, dia salah. Perempuan si suami gini, pasti ini kopinya enak ya, sekalipun rasanya agak berbeda dari biasanya. Istri juga yang mau emosi gitu karena nggak ngerasa disalahin, akhirnya, oh ya Allah, cinta saya yang salah, saya nggak salah ngasih garam, akhirnya kan baik-baik saja gitu.
2: Okay. Yang penting
3: jadi, intinya dalam berumah tangga itu harus ada saling memahami gitu, jangan sampai yang satu jadi api, yang satunya jadi koreknya.
2: Betul betul.
3: Itu nggak selesai gitu.
2: Betul. Sampai setuju tuh. Dalam keluarga itu harus ada air, harus ada, bisa mendapatkan apinya. Kalau misalkan api tambah api, udah.
3: Iya benar benar.
2: Tapi dari pengamatan Kak Ana ya, selaku pengurus LKKNU yang sehari-hari bergelut dengan isu keluarga lah pasti. Seberapa parah sih karena fenomena ngubur masalah rumah tangga di timeline ini terjadi di kalangan anak muda sekarang?
3: Sebenarnya banyak ya, karena kan anak muda itu banyak yang ngerasa kayak nggak punya tempat curhat gitu loh, nggak merasa nyaman dengan pasang, karena gini ya, sekarang sudah zaman sosial media, jadi kayak ngerasa apa-apa harus diposting, apa-apa harus diposting, sampai kadang lupa kalau hal-hal rumah tangga itu nggak seharusnya semuanya diposting, terutama ketika punya persoalan dengan suami. Kalau saya itu sering bilang ke teman saya atau ke adik-adik yang baru nikah gitu, bahkan ke temannya sudah lama menikah dan aktif di medsos, saya mesti bilang gini, kalau kamu punya persoalan dengan pasanganmu, jangan posting di sosial media kalau kamu masih, dalam tanda kutip, memakai pasanganmu. Jadi jaga wibawa dan cinta pasanganmu dengan tidak upload persoalanmu di sosmed. Betul. Gitu.
2: Oke, itu berarti mengumbar kepribadian diri gitu ya, Kak Ana ya?
3: Iya, jadi kayak kadang kan ini ya, sekarang ada istilahnya kita butuh personal branding. Jadi ketika ada personal branding, ya mau nggak mau kita posting dong tentang kita gitu, tentang keseharian kita. Misalkan nih, ada orang yang ingin jualan, agar dipercaya sama orang lain kan kita harus membangun brandingnya. Nah, terkadang kita kebablasan membangun personal branding itu, membangun akhirnya diceritakan semuanya sampai ke permasalahan keluarga gitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati gitu. Membangun personal branding tidak harus dengan mengupload semua. Jadi kita harus bijak gitu, memilih mana sih yang layak diupload, mana yang layak di diceritakan gitu loh.
2: Kalau Sandri punya masalah sama keluarga di rumah gitu ya. Nah, Sandri ini sering nih ngupload tentang masalah pribadi. Tipsnya gimana nih Kak Ana untuk tidak melakukan hal-hal yang telah terjadi gitu, mengupload ke di media sosial?
3: Kalau
2: gitu.
3: Saya ya. Jadi
2: ini
3: kalau
2: ke,
3: saya
2: ke Sandri aja dulu deh.
3: Masing-masing sebenarnya.
2: Ke Sandri aja dulu deh.
3: Kalau saya tuh tipe yang kayak nggak bisa diem, nggak bisa ngomong langsung gitu ya. Kalau misalkan langsung pas lagi trouble sama suami gitu ya, itu nggak bisa kayak langsung ngomong sama suami, itu biasanya itu kayak nggak keluar suara. Jadi cewek ya biasanya kadang nangis, kadang apa gitu ya. Jadi bawaannya memang godaannya itu pengen diupload di sosial media. Jadi kayak biar suamiku tahu aku lagi kayak gini gitu.
2: Tapi itu salah ya. Tapi
3: kalau tips dari saya, kalau saya itu biasanya nulis. Jadi teman-teman itu, kalau saya ya, saya menyarankan ke teman-teman, tulis aja apa yang kalian rasakan. Kalau nggak bisa, misalkan males, nulis, mesti cari bolpen, cari buku, males gitu. Ya udah, tulis aja di HP-nya gitu loh. Di note-nya gitu. Atau enggak, kalau misalkan nih, sebentar ya. Perlu dua air ini. Jadi misalkan ya, kalau saya itu misalnya mau ngomong sama suami, kan perempuan itu butuh mengeluarkan suara ya, ingin didengar gitu. Karena kalau misalkan kita tuh nggak ngomong sekarang, ditumpuk-tumpuk, itu persoalan akan semakin banyak. Dan biasanya perempuan itu kan kalau diem, itu yang jadi, apa sih, yang jadi korban itu anak. Kadang kan kita mau marah ke suami, gimana ya, takut dosa gitu kan. Akhirnya yang jadi pelampiasan tuh anak. Nah, salah satu tips yang bisa saya berikan itu ya dengan cara menulis. Kalau nggak mau menulis karena masih sibuk cari bolpen, cari buku gitu ya, tulis aja di HP gitu. Atau kalau enggak, kalau emang pengen banget didengerin sama suami, ya udah chat ya aja ke suami gitu. Kalau okay. saya dulu gitu, jadi awal-awal menikah itu, kalau sekarang sudah mulai semakin bisa mengelola emosi ya. Dan suami saya juga udah ngerti, kalau udah kayak gini, oh ini lagi gak sabar nih, ini lagi ngambek nih gitu. Kalau awal-awal nikah kan suami masih gak ngerti ya. Jadi saya tuh biasanya chatting sama suami gitu, sekalipun kita sekamar.
2: Chattingan ya?
3: Jadi kita ngomongnya di via WA gitu, via chat WA. Jadi lebih bisa menyuarakan perasaan gitu loh.
2: Oke. Berarti itu lebih enak.
3: Berikan. Salah satu contoh. Biar enak. Kita nggak tergiur untuk posting persoalan kita di sosmed. Atau kalau enggak, kita cari orang yang bisa kita percayai gitu, yang bisa jaga. Okay. Yang bisa amanah menjaga persoalan kita, yang gak suka mengumbar persoalan kita ke orang lain. Tujuannya untuk mencari solusi, bukan sekedar kayak apa sih, kayak sekedar nyari validasi gitu. Kalau saya paling benar, enggak. Tapi kalau punya, kalau curhat ke orang lain, tujuannya ya memang untuk cari solusi gitu. Kalau misalkan okay. sekiranya gak dapat solusi, daripada persoalan kita menjadi konsumsi publik, ya ditulis aja untuk dinikmati sendiri gitu.
2: Oke, tapi alangkah baiknya harus langsung ngomong sama suami ya, daripada dia main di media sosial gitu kan.
3: Iya benar, kalau misalkan nggak bisa langsung nih, kalau biasanya kan kalau lagi marah banget ya, kalau lagi ngobrol itu kan kayak nggak nyambung gitu, karena sama-sama masih ini, sama-sama masih marah gitu.
2: Betul.
3: Ya udah, tarik nafas dulu, take a breath gitu. Biasanya kalau kalau laki-laki itu kata suami saya ya, yang penting jangan lapar.
2: Iya benar.
3: Marah. Kalau kata suami saya gitu.
2: Betul.
3: Jadi kalau dalam tanda kutip bertengkar gitu loh. Ya udah nggak apa-apa gitu, marah aja, makan tetap makan gitu.
2: Betul.
3: Jadi jadwal makan harus tetap dilayani, disiapin makannya gitu. Jadi itu tipsnya ya. Jadi pertama kalau misalkan mau ngobrol sama suami itu ya. Jangan biarkan suami dalam kondisi perut kosong.
2: Kosong iya. Tambah marah.
3: Ya. Oh, benar. Itu kata-kata sama saya. Jadi kalau laki-laki itu, kalau mau diajak ngobrol katanya, ya harus dalam kondisi memang kenyang. Stabil secara perut gitu. Jadi benar ya kalau ada istilah dulu, rebut cinta suami dari perutnya dulu.
2: Betul. Apalagi ada kopinya gitu kan ya.
3: Benar.
2: Oke, lanjut. Dari sudut pandang psikologi ataupun agama yang ibu yang ke anak kuasai, kok ibu ke anak kuasai, apa dampak paling paling nusuk nih ke anak bagi pasangan yang sering
3: kalau dari sisi agama ya, yang saya tahu itu mengumbar persoalan keluarga itu haram hukumnya. Jadi ada dua hukum mengumbar masalah keluarga itu dari sisi agama ya. Yang pertama haram karena memang rumah tangga itu urusan pribadi yang nggak boleh menjadi konsumsi publik, terutama persoalan diranjang. Ini agak-agak vulgar, tapi memang secara saya mau menyampaikan ini kan secara hukum ya. Yang kedua hukumnya makruh kalau tujuannya mencari solusi, karena kan tidak semua orang menikah itu baik-baik saja ya. Sekalipun harapannya ketika menikah, harapannya kita ingin menikah dengan satu orang itu seumur hidup. Tapi kenyataannya tidak semuanya begitu gitu loh. Nah, ketika kita punya persoalan, alangkah baiknya jangan diumbar kemana-mana di publik. Jadi kalau kita memang kayak buntu, tidak menemukan jalan titik tengah gitu ketika bersama suami, boleh bercurhat ke orang lain yang itu tujuannya untuk mencari solusi. Jangan tujuannya untuk menggibah gitu. Saya mau gibahin suami saya, saya lagi marah sama suami.
2: Parah gitu ya, Kak.
3: Nah, sebenarnya kalau dari sisi psikologi ya memang ketika kita menyampaikan, menyuarakan isi hati ya, unek-unek itu ke orang lain atau mungkin ya ke sosmed gitu, mungkin itu bisa meringankan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya, karena kan jejak digital itu nggak hilang ya. Kalau misalkan nih, dulu sebulan yang lalu kita tengkar terus kita upload di sosial media gitu, sebulan kemudian kita baik-baik saja, kita sudah aman, tapi orang lain akan melihat, lah, kok ini kayak munafik ya orang ini ya. Kemarin katanya gini, kita baik-baik aja gitu. Padahal kan orang gak tahu ya, kalau sekarang sudah aman gitu. Cuman jejak digital tuh kan gak hilang gitu.
2: Yes, apalagi disimpan kan sama yang ini.
3: Ya, apalagi lupa gak dihapus tuh
2: statusnya. Iya, sekarang ada usaha menyimpan story kan. Wah itu parah tuh.
3: Bener-bener.
2: Tapi kalau misalkan ada orang yang sering seperti itu kan, nah ya. sering dijudge atau dipublikasikan aib di media sosial. Apakah ini bikin hubungan makin renggang atau justru malah ada efek backfire yang lebih kompleks, Kak Ana?
3: Kalau misalnya memang bikin lebih renggang ya, karena kan pasangan pasti tidak ingin persoalan kita itu diketahui oleh orang lain.
2: Yes.
3: Jadi kan kayak kalau kita punya konflik gitu, itu kan antara saya dengan suami gitu loh.
2: Okay.
3: Antara saya dan dia aja gitu. Harapannya kan nggak didengar oleh orang lain gitu. Ketika persoalan kita menjadi konsumsi publik, itu akan membuat kesalahpahaman itu semakin melebar dan persoalan itu nggak selesai-selesai gitu.
2: Okay.
3: Karena kan pasti akan ada orang yang berkomentar gini, tadi kok istrimu posting gini, kamu lagi ini ya? Atau tadi kok suamimu posting gini, kamu lagi ini ya? Nah, ketika kita mendengar gitu dalam kondisi kita sedang memang marah, misalnya ada persoalan, itu akan semakin memicu kerenggangan dalam hubungan.
2: Oke.
3: Okay. Berbeda jika kita bercerita dengan tujuan seperti yang kata saya tadi, mencari solusi, maka mungkin orang ketiga ini akan menjadi mediator bagi kita, bagi saya dan pasangan, atau bagi suami dan istri untuk memperbaiki hubungan. Itu berbeda.
2: Dan
3: karena memang ada ya, orang itu kayak posting status, posting story itu memang kayak biar ringan aja gitu, biar pikiran itu tenang gitu. Tapi orang-orang kadang lupa kalau apa yang kita posting, apa yang kita update, itu akan terekam secara digital. Mungkin
2: iya,
3: kita
2: betul.
3: Sudah hapus, tapi nggak semua orang, siapa tahu ada orang yang usil gitu, atau mungkin mantan yang masih mengharap.
2: Wala, kalau bahasa kita,
3: saya, gitu.
2: Kalau bahasa kita,
3: kayak lebih kan nanti.
2: Iya, kalau bahasa kita kan, wala tokar lah gitu kan ya.
3: Iya, tina, dikianu ben kok bahaya gitu kan.
2: Oke. Nah, kalau Kak Ana ini kan pengurus LKKNU ya?
3: Iya.
2: Tentu punya banyak pandangan kuat soal menjaga aib atau rahasia keluarga. Nah, apakah memposting konflik suami istri secara terbuka di media sosial itu dalam pandangan Kak Ana termasuk kategori membuka aib yang dilarang dalam ajaran Islam? Dan seberapa berat sih konsekuensi moralnya gitu, Kak Ana?
3: Saya nggak berani ya kalau ngomong hukum Islam itu mau menjat itu hukum yang dosa yang besar misalkan, dosa
2: tapi
3: kalau, kecil saya nggak berani.
2: Tapi kalau membuka aib pasti ya dosa lah ya.
3: Iya, tapi kalau kita mau ngomongin ini ya aib, memang apalagi suami yang akan menjadi teman kita seumur hidup gitu loh, itu menurut saya tuh nggak baik banget gitu. Jadi jaga aib suami itu, menjaga cinta keluarga, menjaga wibawa keluarga dengan tidak mengupload persoalan dalam keluarga di sosial media. Itu yang ingin saya tekankan. Jadi menjaga muru'ah dalam keluarga kita, menjaga muru'ah suami kita, menjaga martabat suami kita, atau menjaga martabat istri kita dengan istri kita. Maksudnya istri menjaga muru'ah dan martabat pasangan dengan salah satunya dengan tidak update status persoalan keluarga di media sosial. Itu menurut saya, karena dampaknya memang sangat tidak bagus ya, sangat-sangat tidak bagus.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kan itu aja menjadi aib keluarga tersebar gitu, apalagi dibaca keluarga besar misalkan. Wah, itu bisa jadi kayak karena kadang gini ya, persoalan kita itu menjadi beban pikiran orang tua kita. Kalau kita posting di media sosial, maka yang jelas banyak orang yang tahu. Siapa tahu nih, mungkin orang tua kita enggak update di sosmed gitu. Tapi kan kita enggak ada yang tahu ya, ada yang nyampein ke keluarga, tadi anakmu gini loh, katanya diginiin sama suaminya, diginiin sama istrinya. Anak itu adalah permata yang sampai punya anak pun akan menjadi anak bagi orang tuanya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi kalau misalkan kita punya persoalan, jangan sampai, bahkan ya kalau misalkan bukan untuk mencari solusi, itu jangan sampai persoalan kita itu didengar oleh orang tua kita dalam tanda kutip ya. Karena orang tua kita itu kan yang paling sayang ya, jadi pasti yang paling nggak nerisan nerima anak saya diginiin gitu loh.
2: Iya betul. Jadi mulai sekarang udah stop ya berarti ya untuk melakukan.
3: Iya, harus belajar mulai bijak memilah dan memilih apa yang bisa kita posting.
2: Oke, tapi gini Kak Ana, sering kita lihat kasus viral yang awalnya saling serang gitu ya. yeah. besoknya rujuk lagi gitu. Nah menurut karena di era digital seperti sekarang ini, apa yang jauh lebih berharga, kemenangan di media sosial atau keutuhan rumah tangga dan harga diri keluarga?
3: Keutuhan rumah tangga dan harga diri itu okay. yang paling penting. Makanya yeah. saya tadi sempat bilang kan, jaga muru'ah dan wibawa pasangan kita dengan tidak update status persoalan okay. rumah tangga kita di media sosial. Karena ya itu kan, oh kemarin ini ya, kemarin tengkar lo, hari ini udah rujuk.
2: Iya, betul.
3: Padahal orang yang menyimak itu belum selesai marahnya dengan pasangan itu. Nah, yang punya gawe ini sudah beres nih.
2: Iya, betul. Jadi malu sendiri ya, tengkarnya satu hari. Jadi,
3: misal kayak
2: kiranya ya, satu bulan
3: kan itu ya, kalau kayak artis-artis kan suka gitu kan, kalau di masyarakat di desa itu kan ramai, misalnya iya tuh katanya tengkar, besok-besok itu katanya sudah rujuk lagi loh. Jadi kan jadi konsumsi publik gitu loh persoalannya.
2: Ini bertengkar atau nonton Rukun Karya atau ketoprak gitu ya,
3: jangan-jangan ini drama biar viral bareng.
2: Oke, yang sebagai penutup karena yang terakhir ya, apa nih satu pesan paling deep deh dan paling nusuk dari
3: kalau buat saya
2: karena,
3: ya,
2: untuk karena generasi muda kan, yang lagi gemar mengekspos ya, kehidupan kan, rumah tangganya ke publik gitu.
3: Jadi jaga wibawa, muru'ah dan cinta pasangan dengan tidak update persoalan keluarga di sosial media. Jadi itu okay. kalau misalkan ada persoalan ya ngomong baik-baik gitu. Kalau memang butuh memang banget untuk di ini ya chat aja, kalau nggak siap ngomong langsung.
2: Betul.
3: Chat aja ke suami atau ke istrinya gitu.
2: Oke. Okay. Jadi itu ya untuk pesan kepada teman perlu ya, kalau misalkan ada masalah dalam berkeluarga entah itu dengan pacar kamu ya. Udahlah, stop, jangan umbar-umbar di media sosial, langsung aja
3: ya,
2: ngomong empat mata. Apa salahnya? Kalau, terus jalan keluarnya gimana gitu?
3: Benar. Kecuali yang mentok, ya barulah kita cari orang ketiga dalam tanda kutip yang bisa ngasih saran.
2: Betul.
3: Jadi mediasi antara pasangannya gitu.
2: Oke, itu teman berdua ya. Jadi mulai sekarang stop untuk umbar-umbar masalah keluarga ya, udah nggak baik. Nanti mantanmu akan bahagia, wala tokar lah, wala ancor lah gitu ya teman berdua.
3: Betul.
2: Oke, Kak Ana, makasih banyaknya waktunya ya, udah berbagi.
3: Sama-sama,
2: di
3: Kak.
2: Di topik kita malam ini, next kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda tentunya.
3: Oke, siap.
2: Dan ini semoga bermanfaat untuk Sandri, untuk teman perlu dan juga orang-orang di luar sana, Kak Ana.
3: Amin.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Sumedap kemana mana RRI Pro 2 FM Sumedap, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di RRI Pro 2 Sumedap, teman Pro 2. Jam 21 lewat 12 menit, cerita penutup hari. Sari mau ngajak kalian untuk ngebahas tentang masalah konten media sosial, teman Pro 2. Ini konten medsos antara tren, jebakan, dan kesehatan mental, teman Pro 2. Nah yang pertama, Sari searching di googling dunia dalam genggaman. Jadi 180 juta pengguna media sosial di Indonesia. Coba lihat di sekeliling kita, dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita lihat, dimanapun kita itu berada lagi, hampir pasti ada orang yang sedang scroll HP, ya enggak? Entah itu di, kalau misalkan naik angkot ada, di warung kopi apalagi, di kampus, di tempat nongkrong, di tempat olahraga, dimanapun, sampai kamar tidur pun, teman berdua, media sosial sudah jadi rumah kedua kita. Dan angkanya gila banget, teman berdua. Laporan We Are Social dan Meltwater 2026 ini mencatat ada 180 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia. Ini naik 26% dari tahun lalu atau setara 62,9% dari total populasi kita, teman Pro 2. Bahkan dari APJI ini menyebut bahwa dari 235,2 juta penduduk Indonesia yang terkoneksi internet, TikTok ini menjadi yang paling sering diakses dengan 31,8%, disusul Facebook 29,4% dan Instagram 27,7%. Tapi yang menariknya, teman Pro 2, buat Gen Z ya, kita mendominasi akses TikTok dengan 32,3%, Instagram dengan 30,8%. Jadi rata-rata orang Indonesia atau memperdua ini menghabiskan 21 jam 50 menit per minggu online. Ini tersebar di 7,7 platform. Bayangin nih, teman perdua, hampir seharian penuh ya dalam seminggu kita habiskan di dunia maya. Tapi pertanyaannya gini, bisa langsung dijawab ya. Konten apa yang kita konsumsi dan apa dampaknya buat hidup kita? Yuk, nanti Sanri ngajak kalian bedah bareng-bareng, teman berdua.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Cerita penutup hari.
2: Nah, tren konten 2026 ini dari POV sampai mikro influencer teman Pro2. Kalian masih sering ya lihat video POV atau di ini ya di HP kamu tentang FYP ya gitu ya. Ternyata teman Pro2 itu bukan cuma iseng atau itu tren besar di 2026. Jadi tren konten tahun ini itu didominasi oleh konten point of view atau POV yang bikin penonton ngerasa jadi karakter utama. Get ready with me. Yang ini lebih jujur dan relatable teman berdua. Serta integrasi kreatif berbasis AI yang bisa ningkatin efisiensi produksi video sampai 40%. Nah, selain itu, konten real time atau live streaming ini makin digemari teman berdua. Karena ini ya, interaksi spontan tanpa skrip terasa lebih otentik gitu ya. Nah, jadi ada juga fenomena keren ya, namanya mikro influencer atau kreator dengan pengikut cuman 1.000 sampai 5.000. Ini jadi rebutan brand. Loh, kenapa kok cuman seperti itu ya? Karena rekomendasi dari mereka itu terasa jujur dan organik teman berdua, kayak saran dari teman sebangku. Kayak saran dari teman satong di tongkrongan gitu. Bukan iklan berbayar. Nah, ini bukti bahwa kekuatan pengaruh sejati bukan diukur dari jutaan pengikut, tapi dari kedalaman hubungan nyata antar manusia teman berdua. Tapi ingat ya, di balik tren dan peluang ini ada sisi gelap yang sering kita abaikan. Ya, kita lanjut di segmen berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah terus yang berikutnya teman berdua, tadi kan Sandri ngebahas tentang tren konten 2026 dari POV sampai micro influencer ya. Dan ini ada lagi teman berdua, Brian Root, FOMO dan jebakan validasi. Ini dampak buruk media sosial teman berdua. Oke, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Karena konten media sosial itu kayak pisau ya, bisa motong buah, bisa juga melukai. Tapi riset KPID Jawa Barat 2026 yang melibatkan 601 responden usia 15-24 tahun ini menemukan fakta teman berdua. Mencengangkan karena mencapai 99,83% Gen Z menggunakan media sosial dan 68,39% mengaku mengalami gangguan fokus dan konsentrasi akibat paparan digital berlebihan. Bahkan 52,41% responden mengaku kondisi mentalnya terpengaruh, sementara 50,8% mengalami stres akibat konten digital teman berdua. Nah, jadi fenomena ini disebut brain rot, pembusukan otak yang bikin short attention span, malas mencari mencerna informasi, impulsif dan kelelahan mental. Nah, belum lagi jebakan FOMO ya. Fear of missing out, social comparison dan dopamine reward loop yang bikin kita kecanduan scroll teman berdua. Nah, ada lagi yang lebih parah. Banyak Gen Z yang kehilangan jati diri karena terlalu bergantung pada like dan komentar sebagai validasi. Kita jadi lebih fokus ya pada penilaian orang lain daripada diri sendiri dan bahkan memaksakan gaya hidup tertentu demi konten meskipun enggak sesuai sama kondisi finansialnya teman berdua. Jadi jangan jadikan jumlah like sebagai penilaian kualitas diri kita ya. Itu ini pesan dari kreator Enrique Owen teman berdua. Stay tuned for solusi.

0: Teman Bro 2 pernah gak sih ngerasa hatinya remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.
2: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, lanjut lagi teman berdua di cerita penutup hari tentang konten media sosial teman berdua. Ada lagi fenomena yang namanya fenomena zero post. Dan perubahan relasi Gen Z dengan media sosial. Feed kosong, pengikut banyak, fenomena zero post. Nah, pernah gak kalian lihat teman berdua akun di Instagram ataupun di TikTok ya, dengan tampilan feed kosong atau nol unggahan, tapi pengikutnya ratusan bahkan ribuan teman berdua? Atau mungkin kalian sendiri yang mulai malas-malasan ngepost. Ternyata itu bukan kebetulan, itu adalah tren baru yang lagi meledak di kalangan Gen Z teman berdua. Namanya zero post. Jadi fenomena ini dimana seseorang tetap aktif ya di media sosial, scroll, like, comment, nonton story, tapi jarang atau bahkan nggak pernah mengunggah konten di akun pribadi mereka teman berdua. Tapi yang bikin menarik, banyak akun dengan zero post ini atau nol postingan justru punya pengikut lumayan banyak dan tetap rutin bagikan aktivitas lewat story. Jadi bukan berarti mereka nggak punya momen buat dibagikan ya, tapi mereka milih buat nggak menjadikan feed sebagai etalase hidup. Bahkan fenomena ini mulai terlihat di mana-mana teman berdua. Gen Z mulai bertanya, kenapa sih harus terus ngepost ya? Emang hidup kita harus jadi tontonan publik ya? Dan pertanyaan itu teman berdua ternyata menggema ke banyak orang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, tadi Santi kan masih ngebahas tentang Zero Post ya. Nah, ini ada alasan di balik Zero Post sendiri, teman berdua. Kenapa Gen Z itu mulai milih Zero Post ya? Ada tiga alasan utama, teman berdua. Pertama ya, itu tentang ini, kelelahan tampil sempurna. Dulu fit di sosial media gitu ya, itu kayak etalase pribadi, harus rapi, estetik, serba estetik lah gitu. Warna harus match, angle harus pas, konten harus on point. Nah, tekanan itu bikin banyak orang itu burn out. Akhirnya mereka hapus atau arsipkan semua unggahan ya, dan rasanya lega karena nggak lagi terbebani tuntutan penilaian publik. Nah, itu yang pertama. Kalau kedua, privasi dan jejak digital. Gen Z sekarang mulai sadar, teman berdua. Apapun yang diunggah ke internet gitu ya, itu bisa bertahan selamanya. Data pribadi ini bisa disalahgunakan, teman berdua, dan masa depan bisa terancam. Nah, makanya mereka makin selektif ya dalam membagikan kehidupan pribadi ke ruang digital gitu. Tanpa jejak permainan di feed, kontrol atas informasi pribadi jadi lebih besar. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, noise overload. Jadi lini masa medsos sekarang penuh iklan, teman berdua. Akun bot, konten AI. Jadi unggahan personal sering tenggelam di tengah banjir informasi gitu. Jadi buat apa repot-repot ngepost kalau cuma jadi sampah digital ya. Nah, Gen Z mulai sadar, teman berdua. Media sosial bukan lagi tempat pamer diri ya, tapi sarana konsumsi informasi dan interaksi terbatas.

94,6 Radio Pro 2 FM, sebentar teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro 2 main futsal, ya semuanya olahraga lah, aktif gitu. Bahkan seni, kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama ya. Tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur itu, serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman Pro 2. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman Pro 2 untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu, dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman-teman. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, work platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Just Music Berdua.

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: aku udah dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu, jangan mudah tergoda pinjaman online.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Kami, seluruh kerabat kerja, program 2 Sumener, mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 7 Juli 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo, 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia. Itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan itu halal. Juga begitu, kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental. Di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya, maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

52 buat kita anak muda nongkrong itu kayak oksigen sosial. Loh, sosial, oksigen segala. Tapi pernah enggak pulang malam cuma karena asik nongkrong, lalu tugas kamu numpuk dan tidurnya cuma sebentar? Lele. Dilihat dari kacamata humanisme, nongkrong itu kodrat kita sebagai makhluk sosial ya. Di warung kopi atau kafe kita tuh memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti misalnya sharing ya, berbagi cerita, terus dapat support, terus lepas dari tekanan gitu. Dan ini bagus untuk kesehatan mental, tapi dampak negatif muncul saat kita lupa waktu. Nongkrong yang awalnya untuk istirahat malah bikin kita kabur dari tanggung jawab. Ya, kita jadi sering mengabaikan pekerjaan, belajar, atau bahkan waktu tidur yang cukup. Akibatnya apa? Bukan cuma produktivitas yang turun, tapi juga bisa menambah stres karena tugas yang tertunda. Jadi, yuk kita lebih sadar, nongkrong tetaplah penting untuk jaga kesehatan mental dan hubungan pertemanan ya. Tapi atur batas waktunya. Jangan sampai waktu berharga untuk berkembang justru habis tanpa kita sadari. Seimbangkan ya antara nongkrong dan waktu-waktu lainnya. Touch Grass. Jangan lupa download aplikasi Arari Digital. Ciao. Just Music Berdua.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Sebelum kita mulai di pada pagi ini, kita update informasi di Info Pro 2 dulu ya. Dan di informasi pertama, di saat sebagian besar masyarakat menikmati akhir liburan sekolah, para guru PAUD Al-Quran Suryalaya Kabupaten Sumenep justru memanfaatkan waktu libur untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Mereka secara bergantian membuat alat peraga edukatif, menghias ruang kelas, membersihkan lingkungan sekolah, hingga membantu pelayanan penerimaan peserta didik baru. Seluruh kegiatan dilakukan secara sukarela sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian terhadap pendidikan anak usia dini agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan menyenangkan. Di informasi kedua, program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tidak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tetapi juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Di informasi ketiga, kita beralih ke informasi olahraga ya. Tuan rumah Amerika Serikat memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung Kamis 2 Juli kemarin. Dan pertandingan berlangsung cukup seimbang antara kedua tim di babak pertama dalam laga yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Bermain di hadapan dukungan penuh supporternya, Amerika Serikat langsung tampil menyerang sejak menit awal. Anak asuh Mauricio Pochettino ini yang juga menguasai jalannya pertandingan dengan mengandalkan permainan cepat dari kedua sisi lapangan, dan sementara Bosnia sendiri lebih banyak menunggu untuk mengandalkan serangan balik. Dan itu dia update Info Pro 2 di jam 6 kali ini, dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di jam 10, dan kita ke next program di Spada.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi. Masih di Spada, tepat di hari Jumat ya, di tanggal 3 Juli. Masih awal bulan, ki awal bulan guys. Di gimana nih teman Pro 2 hebat kamu-kamu yang mungkin gajiannya akhir bulan kemarin masih seger-seger ya teman Pro 2. Nanti giliran udah agak pertengahan mulai agak ngap ya. Nah, well, di Spada kali ini kamu ditemenin bareng Rian sampai nanti lepas pukul 10 ya teman Pro 2. Banyak banget yang bakal kita bahas di Spada kali ini nih teman Pro 2. Ada ya di Spada ya seperti biasa lah ya. Kalau di jam 6 kita ada BBI, info cuaca, info lalin. Di jam 7 ada apa kata teman Pro 2, dan jam 8 APK kita. Dan di jam 9 di Mudangi deh nih teman Pro 2. Well, sebelum kita mulai, Ria tadi juga udah share ya di apa nih cluenya BBI kita ya teman Pro 2, bangga berbahasa Indonesia. Ria udah share di semua media sosialnya kita, dan kamu tinggal komen-komen di sana yang tahu jawabannya. Dan Ria sekarang mau bagiin buat di udara nih clue BBI kita hari ini, istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pemerintahan yang dipimpin kelompok bangsawan adalah apa di tempat Pro 2. Ini udah ada beberapa kotak yang udah keisi, dan kamu tinggal ngisi kekosongan itu ya teman Pro 2. A R I titik titik O K titik A S titik. Nah, tinggal kamu isi sisanya yang kosong nih teman Pro 2. Well, jawabnya kalian juga bisa di WhatsAppnya kita di 0853-3489-4676, atau kalian bisa jawab di semua media sosialnya kita, Instagram, Facebook, TikTok, maupun di live chatnya kita nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya teman Pro 2, waktunya kita update informasi cuaca nih. Nah, ini buat kamu-kamu yang ada rencana mungkin beraktivitas di sekitar wilayah perairan Jawa Timur atau mungkin ada yang mau healing naik kapal nih, dengerin baik-baik ya teman Pro 2. Ini dia perkiraan cuaca, kondisi cuaca maritim Jatim yang berlaku mulai hari ini Jumat 3 Juli 2026 dari jam 7 pagi sampai 24 jam ke depan. Nah, kita mulai dari Laut Jawa bagian Timur dulu. Cuaca umumnya diprediksi nih cerah berawan ya. Anginnya dominan berembus dari arah timur dengan kecepatan maksimum bisa nyampe 25 knot atau sekitar 46 km per jam. Nah, untuk tinggi gelombangnya sendiri masih tergolong aman, berkisar antara 0,5 sampai 1,2 meter. Geser sedikit ke Selat Madura nih, cuacanya sama ya teman Pro 2, masih cerah berawan. Angin juga dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 23 knot atau 43 km per jam. Dan gelombangnya tipis-tipis aja di angka 0,5 sampai 1,1 meter. Nah, ini buat kamu-kamu yang mau main-main ke perairan selatan Jatim, harap lebih waspada ya teman Pro 2. Meski cuacanya cerah berawan dan angin dominan dari timur berkecepatan maksimal 22 knot atau 41 km per jam, tapi gelombang di sini terpantau cukup tinggi nih teman Pro 2, yaitu sekitar 1,3 sampai 3 meter. Jadi buat para nelayan atau kamu-kamu yang mau main ke pantai selatan, tetap utamakan keselamatan nih teman Pro 2. And anyway, ini buat kamu-kamu yang lihat cuaca yang lagi cerah-cerahnya ya teman Pro 2, alias panas banget belakangan ini, aku mau ngingetin satu hal yang penting banget buat kamu semua. Jangan sampai dehidrasi. Jadi yuk penuhi asupan mineral tubuh dalam tubuh kamu dari sekarang, terutama yang kamu-kamu yang paling banyak beraktivitas di luar ruangan. Jangan nunggu haus baru minum. Nah, bawa tumbler kemana-mana, minum air putih yang cukup supaya fokus kamu gak buyar dan tubuh kamu tetap fresh seharian.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Halo teman Pro 2, waktunya kita jawabin BBI kita hari ini, Bangga Berbahasa Indonesia. Dan ini juga sudah ada yang masuk ke line WhatsApp-nya kita. Selamat pagi Kak Bi Talango. Kak Bi di Talango gimana? Anginnya masih aman-aman dong ya? Well, Kak Bi ini ngejawab aristokrasi. Ya, tadi cluenya kita istilah lain dalam bahasa Indonesia dari pemerintahan yang dipimpin kelompok bangsawan adalah benar ya. Kabi ngejawabnya benar. Selamat buat Kabi, aristokrasi. Dan terima kasih banyak nih buat Kabi yang udah update jawabin TTM-nya kita, BBI-nya kita, dan juga udah rutin banget nih interaksi sama kita di WhatsApp nih teman Pro 2. Well, buat kamu-kamu semua juga yang mau interaksi sama kita bisa banget ya teman Pro 2, bisa drop ke WhatsApp-nya kita atau enggak ke semua media sosialnya kita nih teman Pro 2.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, toothpick, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Well, teman Produa, buat kamu-kamu semua, gimana nih aktivitas paginya, terutama di jalanan kota ya, teman Produa di Sumenep. Pastinya aman terkendali dong. Well, ngomong-ngomong soal berkendara, jadi kamu pernah kepikiran gak sih, kenapa nih surat izin mengemudi alias SIM kita itu ada masa berlakunya? Kenapa gak dibuat seumur hidup aja kayak KTP, biar gak ribet bolak-balik memperpanjang. Nah, setelah Ria cari-cari tahu nih, ternyata ada alasan penting banget di balik aturan ini nih, teman Produa. Yang pertama, pastinya buat evaluasi kelayakan pengemudi. Ini penting banget buat mastiin kalau kamu tuh emang masih kompeten dan punya kemampuan berkendara yang aman di jalan raya. Jadi bukan asal ngebut aja. Yang kedua, kondisi kesehatan kita bisa berubah ya, teman Produa. Seiring berjalannya waktu, fungsi penglihatan, refleks, atau fisik kita kan bisa menurun nih. Nah, perpanjangan SIM ini jadi momen buat mastiin kondisi fisik kamu tetap fit dan memenuhi syarat buat megang kemudi. Dan yang ketiga, ada yang namanya penyesuaian aturan terbaru. Aturan lalu lintas itu berkembang terus ya, teman Produa. Jadi, pas kamu perpanjang SIM, itu bisa jadi sarana edukasi ulang nih, biar kamu update sama regulasi berkendara paling baru, biar gak kuper gitu soal aturan jalanan nih. Dan yang terakhir, soal validitas data. Nah, ini buat mastiin data personal kamu kayak alamat, domisili, atau status tetap akurat dan diperbarui secara berkala. Nah, sekarang udah paham kan kenapa SIM kamu nggak bisa berlaku selamanya? Jadi, coba deh sekarang cek dompet masing-masing, lihat tanggal mati SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya, teman Produa. Ntar malah kena tilang atau kudu bikin baru dari awal. Kan mager banget tuh, teman Produa. Oke deh, segitu dulu ya informasi Lalin hari ini, dan pastikan kamu tetap aman dalam berkendara.
2: Trouble for feet.